0: Teruskan mendengar Keningau FM. Hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM Hebat dan Syoknya untuk edisi 8 Julai 2026, 22 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar pagi hari ini? Anda yang baru saja mengikuti siaran Rontak Segar, anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Harwenti jam 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini. 9 pagi nanti anda akan bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo dari 9 pagi hinggalah 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang bersama menerusi Pagayaman Takau Monsoi, segmen Info Yang Murut, dan kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Selesai bagi perlawanan 16 pasukan dan akan melangkah untuk pusingan berikutnya ke peringkat suku akhir. Bagaimana dengan percaturan anda? Apakah pasukan kegemaran anda sudah melangkah sejauh ini? Atau ada yang tersungkur keluar di peringkat awal sampailah ke peringkat yang last tadi? Perlawanan antara Switzerland bertemu dengan Colombia dimenangi oleh pasukan Switzerland menerusi sepakan penalti selepas kedua pasukan terikat 0-0 masa penuh kepada masa tambahan dan berakhir dengan sepakan penalti. Dahulu Argentina yang bermain 12 malam waktu Malaysia menang tipis 3-2 selepas dikejutkan di peringkat awal dengan 2-0 pada peringkat permulaan oleh pasukan Egypt ataupun Mesir. Perlawanan yang penuh dengan tekanan, tapi pengalaman Argentina jelas menjadi pemisah. Selesai 8 pasukan yang akan ke suku akhir, antaranya hari Jumaat ini 10 Julai 4 pagi waktu Malaysia akan berlangsung perlawanan antara Perancis bertemu dengan Maghribi atau Morocco. 11 Julai 3 pagi Spanyol bertemu Belgium. Pada hari Minggu 12 Julai 5 pagi Norway bertemu dengan England. Dan juga pada 12 Julai 9 pagi pertemuan antara pasukan Argentina bertemu dengan Switzerland. Siapakah empat pasukan yang berikutnya ke peringkat separuh akhir? 8 pasukan di suku akhir telah ditentukan setelah dua perlawanan terakhir berlangsung awal pagi tadi. Tenangkan diri anda, relax. Kita tahu pasukan masing-masing telah melangkah sejauh ini, tapi janganlah menjadi punca kepada keretakan hubungan kita menjadi renggang dengan hanya kerana perbezaan pasukan pilihan anda. Bola itu bulat, biarlah bola itu menyatukan. Lagi baik, saudara, 8.30 minit pagi nanti kita akan bersama menerusi diari sana sini bersama dengan rakan penyampai di Tawau, Sandakan dan juga Sabah FM berkongsi program yang berlangsung untuk edisi 8 Julai 2026. Sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Inilah Rentak Segar, Keningau FM, Hebat Joknya.

Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja. Tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

0: Baik, pertemuan dari sana sini lebih kurang dalam 5 minit bersama dengan rakan kita di stesen daerah Keningau, Sandakan dan juga Tawau. Hari ini 8 Julai berkongsi acara ataupun program yang berlangsung.
1: Ya, okey, kita mulakan di Tawau FM. Selamat pagi, Azhar.
0: Hai, Azhar.
2: Ya, selamat pagi. Hai, Edwin dan juga Iklay.
0: Ya.
2: Selamat pagi.
1: Okey, Keningau FM, kita ada Hex.
3: Ya, selamat pagi, Edwin dan juga Iklay.
1: Ya, okey, NY di Sandakan FM.
4: Ya, hai, selamat pagi semua.
1: Selamat pagi.
0: Begitu kan, semangat pagi ni. Okey, jadi meneruskan semangat dengan hebatnya kita bersama dengan Sandakan FM, bersamamu NY, silakan.
4: Wow, okey, terima kasih. Dari Sandakan FM, saya kongsikan satu saja catatan. Okey, di mana hari ini ada jadual untuk kempen demam berdarah yang dilaksanakan hari ini 8 Julai di Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan di ruang lobi, bermula pukul 8.30 pagi hingga ke pukul 1.30 hari nanti. Itu dia satu catatan dari Sandakan FM untuk pagi ini, dan untuk catatan dari seterusnya bersama dengan Hex di Keningau. Silakan Hex.
3: Baik, terima kasih NY di Sandakan FM. Beberapa perkongsian untuk hari ini 8 Julai 2026. Saya mulakan dengan program Seminar Lindung Perkeso 2026 berlangsung 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 2 petang bertempat di Dewan Belia KBS Keningau. Dan juga sedang berlangsung adalah program Kesihatan Anjuran Persatuan Pesara Kerajaan Sabah 8 pagi hingga 1 tengah hari nanti bertempat di Pentas Terbuka Set Koves Tamu Pekan Denim. Dan waktu ketiga ini juga sedang berlangsung Bengkel Kerja Penataran Kurikulum 2027 bagi daerah Keningau 8 pagi tadi hinggalah ke pukul 4.30 petang bertempat di dua lokasi di Pusat Kegiatan Guru Keningau juga di Sekolah Menengah Kebangsaan Keningau 2. Dan saya akhiri perkongsian aktiviti hari ini di Zon Keningau dengan program perasmian penutupan dan penyampaian hadiah pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah secara dalam talian peringkat daerah Keningau 2026 berlangsung hingga 12.30 tengah hari nanti di Dewan Dato' Angian Andulak Apin-Apin Keningau. Itu perkongsian kita dari Kering FM. Dan seterusnya ke Tawau FM bersama dengan Azhar. Silakan Azhar.
2: Baik, terima kasih Hex. Bahan dari Tawau FM dikongsikan antaranya berkaitan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau, di mana untuk hari ini dibuka seperti biasa di tabung darah Hospital Tawau bermula 8 pagi tadi hinggalah 4.30 minit petang. Dan hari ini juga unit perubatan transfusi Hospital Tawau akan berada di luar di Balung Palm Oil Mill Tawau, ya, yang akan bermula 8.30 pagi hingga 12.30 tengah hari. Itu berkaitan dengan kempen derma darah unit perubatan transfusi Hospital Tawau. Dan seterusnya diadakan pertandingan KB Skill peringkat Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan tahun 2026, yang mana Kolej Vokasional Tawau sebagai pengelolanya, dan hari ini merupakan hari terakhir diadakan. Dan majlis perasmian penutupan akan diadakan pada pukul 7 malam nanti di Dewan Tun Ahmad Shah, ya. Dan seterusnya bahan dikongsikan, bahan terakhir dari Tawau FM berkaitan dengan program advokasi KRT Prisma Nita dan program advokasi kesejahteraan untuk wanita keganasan rumah tangga Aku Wanita at KRT peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026. Dan program ini juga merupakan hari terakhir. Hari ini diadakan majlis perasmian penutupan yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Rina binti Haji Jainal yang merupakan Pembantu Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Negeri Sabah. Jadi itu beberapa bahan perkongsian dari Tawau FM. Dan seterusnya kita terus bersama dengan Iklay dan juga Edwin di Sabah FM. Silakan.
1: Okey, terima kasih. Okey, untuk perkongsian dari Sabah FM pula, pukul 7 pagi sebentar tadi, pukul 7 pagi berlangsungnya latihan search and rescue exercise Sarex X Limbawan 2026 di JT Maritim Kota Kinabalu.
0: Okey, 8 pagi tadi juga sudah pun bermula seminar kolaborasi TVET Perkayuan 2026 di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Baik, ya, itu dua perkongsian dari Sabah FM dalam dari sana sini. Terima kasih sahabat kita di Tawau, Azhar, Sandakan, kita NY
1: kembali.
0: Dan juga Hex,
1: ya,
3: terima kasih
0: yang
3: kembali
0: ada di Keningau. Terima kasih semuanya. Selamat bertugas.
5: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: shocknya.
1: Saya masukkan RM500 je semalam. Hari ini dah jadi RM2,000. Nampak meyakinkan? Itulah yang scammer mahu kamu orang percaya. Mereka akan tunjuk keuntungan besar, testimoni palsu dan gaya hidup mewah untuk membuatkan kamu orang rasa terlepas peluang keemasan. Tetapi apabila kamu orang sudah mula memasukkan lebih banyak wang, keuntungan tiba-tiba tidak boleh dikeluarkan. Akhirnya, bukan untung yang kamu dapat, simpanan pula lesap. Jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan luar biasa dalam masa singkat, itu petanda untuk lebih berhati-hati, bukan lebih teruja. Jangan kejar duit cepat sehingga hilang duit yang ada. Pesanan ini kami

0: kosong-kosong. Keningau FM, bantu bisnes Anda lebih dikenal.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di Tandem Keningau Nabawan dan Tambunan Kepa Show.

kembali bersama Sabah Menerusi Renata Sekar. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita Linus Bin Meringking. Selamat pagi dan salam sejahtera dia bilang buat DJ Kening FM. Dari Tamparuli pergi ke Kudat sehingga sekejap ditamu Kota Belud. Bola itu bulat, pasukan yang disokong sudah tersungkur. Aduh. Selamat maju jaya pasukan Brazil 2030. Wow, pasukan Brazil lah. Okey, dia minat pasukan Brazil tapi ialah tersungkur awal. Tapi dia bilang lagi, semoga Norway akan membenam pasukan yang seterusnya. Ada option dia punya pilihan pasukan. Terima kasih Aman Khan. Salam Malaysia Madani. Buat DJ, hanya aku cerita kamu orang semua. Selamat bertugas di Konti. Dari sini kamu bagi dan kini mengucapkan selamat pagi kepada semua pendengar. Semoga ceria selalu. Elok tombak kerana disepuh, disepuh dengan besi berani. Elok anak kerana diasuh, diasuh dengan budi pekerti. Buat DJ, jaga diri hasil pribadi. Hari ini saya ulang tahun. Wah, happy birthday to you. Untuk Aman Khan dan juga rakan-rakan kita yang meraihkan hari ulang tahun hari ini, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik selalu. Jom berhibur bersama dengan lagu ini. Kita ada Kesuma dari Dato' Seri Siti Nurhaliza. Inilah Renta Segar Kering FM, hebat syoknya.

0: ada.
1: Hati sedang duduk-duduk sendiri, terasa mau minum kopi-kopi.
0: Dan ini juga
2: di mana saja jangan lupa.
0: Ambil kopi-kopi, dengarkan Kerino FM.

Baik, saudara, kita telah pun berada di penghujung siaran. Jangan lupa untuk teruskan bersama kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM. Dapatkan info terkini, keputusan perlawanan, jadual sorotan gol, juga debaran fasa kalah mati yang semakin mendebarkan. Bersama dengan kami di RTM, setiap coringan diraihkan, setiap perlawanan dirasai, satu jiwa sejuta sorakan. Terima kasih setia bersama dengan kami. Jaga diri, jumpa lagi dalam siaran akan datang. Seketika anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun 9 pagi ini hinggalah ke pukul 12 tengah hari. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Kebisanan kesabun tapi naik kopi rongau kawagu maya tika selimbahan boros dusunku hoi aramai bo. Tiga sabun tadau ko tolut bay nokia kawalu titulan keturu 2002 na pada manam. Bagal kasasari semua wali nat kesalimbahan boros dusun ke telu jam iti semina wali dit kesalimbahan boros Melayu ditino kinaruhang kau di Hex rentak segar ke mata di jam kau nompo. Mingkuro nat kabar kesuapan bayi nati tepi naing kana suai kelansanan ga sosonong oli das ke urolos matungai tepurimanan. Raja matungai bayi nanti kita tapi naik. Jadi gumin sesuap kita piala anut mimbul. Ingkurah nangai kabarat sesumu kadungot Argentina. Bahan minsan papun si kau mungkin aku dah ikut suaban bayi nanti. Kesalimbahan boros dusun tiga magal kasasari telu jam dua jam dapat ti mata ada bayi lagi sampai jam kau pada miso ngai ti mengkeringau kau. Mayar mengkeringau ti bapa nugari itu orang ngomong ngai kepailan bayi tatap na pada Thailand kepailan ti jam ke siam pada 5 minit ti nu iti rebutan kau ngai tawan. Lagi gatang-gata ada lagi kira-kira jam kesiam telun 8 minit kesuaban. Harga tuan jam kau pada misak ya orang awat kabar apa bayan terang awat bayan nanti tarau kau telu jam kau pada misak telun 8 minit hingga nesuai ngait sondukut anu nak kopi susuian dia lesen dukut tet bayan lah baham marada kau lihuair kata jam kau pada misak telun 8 minit tet kesuaban. Baham dua sinding paranghan pagulu di ilon toko wot ningko koton ruputan ko ngayo datawan kia taro bayna. Sinding mata di Sitipah Jahamin, sinding wagu di Sitipah Odoi Tipah hangaran da sinding. Sutunan sinding mata di Howard, serho kawakasan no. Kaningaw FM ku, hoy aramay bo.

0: Magkaringaw di kayo.
1: Mani kita daw ko isa, gisam ta daw kalima, jam kasiyam, gisam jam ka pada misod kaswabon. Lobby agumu kapoylaan. Lobby agumu pumalihisan.

0: Kini, pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rts.gov.my.
1: Kepelaan kerait ko mamai tawan semuang it laman web Met Malaysia met.gov.my taiko rumangut it iso 3000226 hotline Met Malaysia
2: ruputan ko mamai tawan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun dilokiharo magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Abisanan kembali wagu lagi dati makinang oti kesalimbahan kening au FM kia. Kesalimbahan boros disunod binom yang paidah DJ Maida. Yang paidah kau yugi sam da jam kua pedom dua tengah dah kia. Mengkeringau dua jam biting sam da jam kua hapadom misa da kesuabon. Peperangau sinding-sinding, suai ke sinding-sinding dusun di tengah ramai na terangau da kayu. Yang paidah gitu kepailan ngai. Kapisanan kembali Linus meringking nala na pasukan sukungan ku DJ ka tim Brazil dari DJ nga tim Brazil dari DJ ka om nala na digiakil na kauli na Brazil kuroyon po nala nala dnowe iri na kumayon dot bola itu bulat kia DJ ka iya yeah. Om pawalihan kundot pasukan sukungan ku DJ anuan ku de Argentina mantan dikinalan de Brazil ka tu koi patorodok nakaguhot baros di tepi naiti miagal pakagud memilih kerajaan kyo ailan ku tim sukungan ku DJ Argentina negikon ni akon bagia aku nadi semua kadung kat nengga-nengga tim dat nala Portugal ada gima aku napa nga kakak nang gahiti masa kudungan ku om tatap da ala om aku na di semoga dung nangga nangga hati miti ala gian da asian kata bay mingga setamun harus undat ku kesuapan bana bagi simbaran magkikinangaw ka di Lino City atuk utaluh kopi sundai titik ya tapi nai nga man pati kapagulo laki ya. Ogumo na natanam nga ay sapatisad na kasunih ka. Atok no bakay ti. Ogumo na natanam nga ay sapatisad na kasunih. Alasundayt di tapinay Linus kaya misay mambalat nugya mamarayt number WhatsApp iti ganing FM kasungi sa siyam 58 siyam 68 68.

Ara kabilangga tangga tadi no pelumpusan kita binai. Amo kinopod isa sini giti. Man tadi Ray Kimara koi hadanku. Apa si wato kupati kapailan di taniba? E di na pang program kalidasan watas tenam. Tarabay na kya? Nakatipon mata di jam ko walud ke swabon gisam gisam da jam ko isa talib tanga dawiti da hilai da pantas pengukab set ko ves hilai tamu pakan tenam. Anjuran dat kaisan nakapinsin perintad sabat ke PPKS watas tenam yang paiso kadung dat kementerian kalidasan Malaysia. Bah magigian na watas tenom. Anuan na kasiwatan ditikyo. Isay may panaluad at rahang akan wagas sa 5 kilo ka.

0: Kopaylaan Gatang Dogata. Kopaylaan Gatang Gatang Dogata.
1: Bahami tinawat kepelan gatang-gata darau bayi nanti tapi naik kau tadau kau telu kau balut titulan keturu 2002 nepe demenom. Ipina labu set ketinanan pemberunan gata Sabah LIGS. Sesugata siam ringgit 2 nepe dem 5 tusin 1 kilogram. Gata kepingan di tau nohub grade se apa teringgit turun hopet tusin 1 kilogram. Gata kepingan au nohub grade 2 telur ringgit siam nepe demenom tusin 1 kilogram. Kantalan grade se apa teringgit apat nepe demualu tusin 1 kilogram. Talan grade 2 telur ringgit turun nepadam telur tusin 1 kilogram om sikarap seringgit 5 tusin. Insan pekiah sugut aku susu gata siam ringgit 2 nepadam 5 tusin 1 kilogram. Gata kepingan di tau nohub grade iso 4 ringgit turun hopod tusin 1 kilogram. Gata kepingan au nohub grade 2 telur ringgit siam nepadam 6 tusin 1 kilogram. Kantalan grade iso apa teringgit apa tepe dem walutusin 1 kilogram. Om kantalan grade 2 telur ringgit turun apa dem talutusin 1 kilogram. Sikarap seringgit 5 tusin 1 kilogram. Ilan kapio gatanggata dot main nanti. Makal kasasari na kio. Ilokot gatanggata lo pengampay na hit incentive.ligs om nagi it BKNS.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popo timporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano no kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko no pengapogun dit kumo insan ida susuyan dit mananwalay Piala Dunia FIFA seginomo intolu. Untuk diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodam menom, om 2000 dun hopodam menom.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Nu sasakayon diesel misusendiri ditapatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hopet sen selita mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2026. Montok mengiloh kanu tai amu mengapalai pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.
1: Mag-karingaw di kayo.
2: Popongis, hindi dito.

Konsikehan kumad isay no po it pinukagyade minang download dito RTM click ya. Pabihan na titi World Cup .by na ti gumugihat imintang maya dito RTM click kam nakarikat at siyam titik taluriyang at mamaguna minangano teka it download dito apps RTM click. Karena titip pialaan to World Cup di Bainok ya, imin sesuap jam ke pada dua tengah tuang, imin sesuap na barik ya. Argentina seminap dot Egypt. Andala Egypt ya, telu dua. Anda sandam ala na Argentina tu untuk di timpu pemainan kedua teka separuh masa kedua kadia menetinggalan na 2-0. Akhirnya bagi aku main dat isa tinimungan dit beres ke Melayu mentality juara kakia mulung piah dat i taiduanan nga kekalot goris sesunduan ginawah dat nurih mangala sepuguluan kagu telu dua kia. Pengkura di terserau-serau do kayu. Argentina nangkuh kemenang World Cup de Baino. Sesama beres kia. Bisa kagu pialaan di jam ke apat. Switzerland sumap de Nugiari. Colombia doi. Yalah na penting nga minanantu kinamanangan maya dat penalty. Namanang de Switzerland. Kami na panditing pusingan na sumusuhut Argentina rumuba dot Switzerland. Walau panditinimungan dat na luki ha, matada walau tinimungan dila apat kagu ihuman dat mga dat it semifinal.

Kebisanangan kesuaban amankan. Batat gagu pasan ni amankan. Baik nak salam Malaysia Madani kumadika DJ Maida kebisanangan papanau keraja hinep konti. Ambil kasa sari timu kinong the hiti radio toko kadi amankan. DJ tada baik no hari jadi ku it ku mu 45. Lagi ma. Hampir hari bulan dibayar nanti. Oh, kewalu tulan keturuk ya. Paham kota bian tarau kini susuan di kumo 45 kia amankan. Alan sandot sesenang agampet ngawit iman imanan di kepesion. Anaru tumur ogumur rezeki. Nagenelan harap di harap hot suai di mama ramai lagi tarau kini susuan tarau bayar kia. Kota bian tarau kini susuan lagi kumadia kia.

Ada au memoduli ke ligaganan luyun. Tentu no, doka selesai ke opoduli. Karait ke ngayat tawan om rontop wai. Insu dua tang anak mantad kayanan luyun, om ilagon mozu teka semua borong bawang untuk timpu rasam tasapo. Poso dia okit tarawarau lebih pegulu. Om tenudok no, penuhuan bagian ki kuasa nung pokyonuon mundaliu. Soroho no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Biso kodungan dit ogirot, nyampai tokou mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantan kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

And kan abis sinding mata di gidik gaidi sudah will. Sinding dit na panun penentukan nugiar i teroi tendau kya. Ada pinsi masih mai timpu pempasi ka. Bam siwatan ku pendak agu pepelombu siti pasun ngete pinai kya. Mata di Elvia samai paran. Semulikan tadi pasen di meni. Meniah. Ya rini kyo. Bagi gak kau lai menianti no. Hello, kopi senangan. No kasu abon tada kota lu DJ Maida. Kanti kopi senangan puan au kerajam. Yang pai juru teknik keningau FM. Hebat sioknya. Ka. Hello, hello. Nagi kumad insanan. Tabalut keningau FM. Sabah VFM. Radio online kos kupan. No kabar. Alang sanat insanan. Olidas. Sami yang pai keraja tikita dao kyo ka. Siyo tu asaru daw kapat tadepasan tu atang kangau. Semua nudat inggal lain dat telepon nga poin pa sangkasari at keningau FM. Dama-dama tu memensai keraja katim posikau no kopi dia tapi na Elvia. Tapi piang balutan gisom sagi gisom salam Malaysia Madani. Ingkurahin na dokoyu hitin na o nuri kita daw hitin tika. O sindak kata daw ka di Elia, Elvia bo. Hanu gaya tadan di tiket tapi nai, awak nari tanah gaya tadan kia. Osikau DJ Maida, kopi senangan lepas peti lombus keraja, peti lombus senang ngingis di to omis. Apa perkataan demi nak bangun kanti? Omis nagingingis di omis pokok gula aku.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Pagundit piray-tray, Italy, instan pakawagu na kalabas mantan piala dunia taon diti. Bantugan pagugunan ingapat diti. Auna ko suang intalo ni susuhot, serad ang nakatanod dito 2008 o 2022. Damat nila New Zealand, kuasa wagun Oceania, na sila tinimuan ko pagulo, na ko suang misandikot mantan Oceania, serad FIFA, minamaruhang slot, mantok pagyamangan pagundila.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Mata kebelah anda banyak jam ke hepot dua pada walau minit terdekat ke Swabon. Kira-kira telun hepot minit lebih poh pagulud orang awat kabar kya.

karai titi piala anda tu mimbu lo tapi naiko itit kemayan dat quarter final katika teka suku akhir France rumuba dot Morocco untuk dot kehopod dulan dat baina ti tadau ko lima kyo jam ke apat dot min suswab o kemayan na pang swab ay soot pialaan kyo kau dorong-dorong mata demut tu dau. Aman takut kau pada misa tulan ke turuk na pendanga Spanyol teka Spain rumubak dot Belgium jam ku teluh dot min susuab. Noe rumubak England untuk data dau minggu kau pada dua tulan ke turuk jam ku lima min susuab Argentina sumap dot Switzerland. Tadau minggu penagi kau pada dua tulan ke turuk jam ke siam dot ke Swabon. Ilan na pialaan ni quarter final teka suku akhir kaya. Mantada wala tinimungan magihumdat apat pakawaguho tinimungan mga idot semifinal.

Sini mata diri dah sepiro sirosi norong udah kau ditinu diham dah bayar nanti jam ko hapod apat no podom 2 minit terus kesuapan. Kata jam ko pada misa orang awat kabar oh mau pesan ada di temu kering ngau kyo. San jam penuh kawa gunteno mata ada jam ko pada misa gisam jam ko hapodom 2 sesuai ka korang kabar korang awak nagi dah babayan san dukut jam ko pada misa telun hapod minit. Ompo sikau do kayu kakal popen rongo di tit kesalimbahan. Tadau ko tolud bai na tikio ko walud tulan.

Portugal dat World Cup 2002 pada menang. Kaguti pasun kebisanangan kesuaban DJ Yoko Isya Manta Johor kati oh Manta Johor kyo manu mamasun kebisanangan kesuaban keinsanan mukikinong radio kaninga WFM kuma DJ di Pengkaraja lugo-lugo ton mimbalotok pon sikau kati anggo giha kampung nuhiti id Sabah ti tepi Naisyam. Kumadi sengin rongau tika ninga WFM dahino in seduk kia. Senang-senang untuk kayu dahino in seborong rehat pun seduk mantan paganakan kia tepinai. Tamangan no ketinggaligan, tamangan no hat kelidasan. Pamunuki gunung aksa rupa patah dat kabar kumadat kepinayan kumamulohing kumadat ipaganakan dahiti seduk kia kia. Ando arat kepikinau meroso rodohino isaduk.

0: Simpan Sinurambi di Tentutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensum Pakit Kampung Dalungan Tambunan, Isa Pakawago Kayanan Tetambulian It Sabah. Waki datulit kada Zanderson, pinili sebagit kawawan saya penyimpan diti, wina saya kikinawas teluloting, om wina saya mantat bosi, om kiwatik pering, it Tentutunan Watas Tambunan. Niampai kinawas sepedam 4 meter, penyimpan Sinurambi pepakita kelumisan Watas Tambunan, nulu kinabalu penung kesuaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumanab, om tayub tungus mantan Banjaran Krokor.
1: Hot Corner.

jam kapat lima pada tolu minit tarut ke sahabat tapi nai. Hai nadi tarut arka tatimpu makin angot kabar kya. Masa pas sinding tarangoti sinding mata di Zakidin Zakri. Gisem awi pinuha boku. Mereka tajam kau pernah bisa orang awat kabar, jam kau pernah bisa telan hapat minit orang awat apa bayan sendokut kita binai.

Kano makinangaw ko silimbahan Boros Dusun, mantat jam ko siam ko Suwabon, gisom jam ko hapodong 2 tangadaw, maya frekuensi siam no hapodong 4.3 MHz. Yoku, Izikirin Zekri, Kaningaw FM, kuhoy, aramay bo!

Kebisanangan Masalah Malaysia Madani Miapai Dahamaida yang kita dikabar Keningau FM. Duan Pedem 2000 Pangapalayan Mantan Sanganu Sesakayan Diesel Id Sabah Sarawakom Labuan di Minangapalai Kuotat Pemeruhang 100 liter Pinasaga Id Siribat Budi Diesel Gisem Baino. Minda Perasi Menteri Ko Sinan Duo Datuk Seri Amir Hamzah Azizan degi nemu dilok nepong asem bogian mantan di lebih 200,000 pangapalayan di Pinasaga Id Pentongkop Pegun Milo popeng kawas kuota diesel kisubsidi naramit mantan 200 liter kuma 300 liter sembulan. Perintah pindah tetap kuota isribat inisiatif budi diesel dot 200 liter sembulan. Ingkuropo pangapalayan pemeruhang pindah sedia mentok memenuh kegunaan megigian dit memegunaan tumau dilam yang pahit ogumu dit lebih yang pahit ginumu dit lebih akawas kampai na mengingin dapu o megigian kayanan sakit. Idatu Amir rinubat magaganu kabar dit kepongot minai intong dit kepapan haid budi diesel idisa stesen tumau id kota Kinabalu. Iteraitan kompit pinapailah Hidatu Amir Hamzah de perintah papasaga negi maya sistem budi diesel de pangapalayan kepon delihan kuota mantad sanganu sasakayon kumadit memoguno dit sasakayon. Ilo mantad dit kepailan naramit de haro sasakayon dit pain surat memoguno ngaran suai tulun kampai no sasakayon dit binalid puru paganakan mentok kegunaan melohing toy tempinai. Nepor si Datu Amir Hamzah dat perintah nakaramit negit bibirat kepailan dit mamaso id pangadangan. Kadisya tikit karalano kepapan hai dilo kiguno memegamput hontolon mantat tinggi saman dilo kampai na menginsenong sistem dilo. Mengingin dapun pemutanaman unsubun demikian sijil My Gap My Organic mentok menantud hasil pemutanaman dit pulau buson o tinggalig senong katanud keaturan ketinggaligan ta kanon. Minda berasi kuma dua bayan menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam dapun hakan sijil dila okon nopo koko poin kawas ketumbayan memoguno kumad asil kelobusan nokoyanon omkanu negi pepegirat kehimboguyan asil pemutanaman Sabah. Idatu Dr. Joachim rinubad magaganu kabar di kepongo pinapohimagan dit program My Gap My Organic id Kundasang. Namut dila ipatunud kopisan pemutanaman Datuk Jifrin Muhammad pinapohiloh dat seginumu turun hatu sepedam sia mengingin dapun pemutanaman nakaramit sijil My Gap. Ginumu dila kampaina hatus enam mengingin dapu id Kundasang. Nebolos Idatu Jifrin dat sijil My Gap man petong kopok kuma ikuinan penong sakit mentok menantun lebih ogumu mengingin dapu kanun kesenangan mantad pemutanaman dit senong. Universiti Malaysia Sabah UMS pinapaintalang dat kain kawasan pegenuan sesumikul sempemogunan au kakasaud kesiwatan sesumikul nokoyanon mentok mengaput belajaran id University Perintah. Minapura si timpang cian seledau Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur id iso kain talangan datuk tendas kain kawasan sesumikul sempemogunan gisem kakasaud kesiwatan sesumikul nokoyanon nopong au otopot om ingga kain talangan dat data dit otopot. Data mata UMS, pepakitan kesuangan sesumikul nokoyanon, nokoyan kawas mantan hapadam walu 2200 walu hapadam enam tulun di 2204 kuma 2200 walu hapadam turut tulun untuk di 2205 ikin yang kawasan 2000 isa tulun toy hapad titik siam 4 pihatus. Itimpu di lapan lagi enrolment sesumikul sempemogunan nokoyan kawas lagi miampaid asuhatan mata turun hatus hapadam 2 kuma 200 turu napadam telu tulun. Ketinanan Islam Poin Tongkop Sabah Usia minaganu tinggi saman menganjur dit program Wacana Pemikir i tinggi saman pepoin kawas keperimanan megikian kumat kapatang kapan kepailan dit au tepot. Imelahingan dilo Datu Sapawi Ahmad minaberos dat katangkapan kepailan dit au tepot milo kakasaud pemusorahan do megikian om kondoronok dat kadangan pegun. Mantadilo program Wacana Pemikir pinaharo mentok pepegirat keprimanan megikian mayat kemilan om kepailan dit otopot. Rinoba isi id program Wacana Pemikir bagian zon pedalaman bawah id bofot. Nakain talang disia dat megikian kigunad mengintong tumanud kepailan otopot tu kepailan dit au kontok konsub kumad lang dit au apatut om kakasaud kataranangan pegun.
Kopisan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pinapalabos ko po ilang tungus panong kotonobon dit alogod, kopagawit ko ngayon tawan dit ahu asanong id pipirokoyanon, katimpun tadaw bayno. Met Malaysia, mayad Facebook, pinapoylo, dat penaryukan kumad model ruputan ko ngayon tawan, papakitad ko ngayon dilo, pikikirad antakan id panong sarayad Sabah, Sarawak, wilayah Pisampuran Labuan, dokawalo gisam kohopod tulanditi. Kung ngayon di timbilan naging kapagawit at angus talagod, rahat kilakun id rahat China Selatan. Kapagawit naging kung ngayon muning garud miyampay tungus mitanggay drasam asapaw, tungus talagod, muntok timpud labid anaro id kayo nandilo. Tulong ginumuan sunudan kasasari mangilad kapailan kung ngayon tawan babaswagu mayad laman web Met Malaysia aplikasi My Cuaca. Ika kanut kabar keningau FM nulu di Hekta Zaimit pinadalin mentok kesalimbahan boros dusun. Salam Malaysia Madani.

0: Ya Allah, tingalikai otang anakku mantan dos wetan. Binatang it kibisa, omdiki tikit kapagintangan mato it araat.
1: Manimbabak kapasian, manikit dadaw, biampai doa.

Hai hai hai, hiyo kuneti jeles kundaya matat kampung nuntunan apirapin keningau. Kanono makin aku kasari kesalimpahan kening FM baras dusun petimpon dat jam osiam gisem dat jam apa dem dua dat pita ngadau.

0: Kanya FM ku hai ramai bo.
1: Sondukut. Sondukut. Sondukut. Sondukut.

0: Tiba-tiba, persembahan Boros Dusun Ku Hoi Aramai Bo.
1: Kailo kanangku, apat at titik dua riyong magigian Malaysia, kotaguang dot kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat at pihatusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan. Tulun dit aiso sawo lobi padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, memagunag karatian, kaprimanan,

pakiano nun, pangubupan. Kadad tumilambus madada, ayon sa nantakaw, mamansay magigyan. Dit papusaw, RTM, teman setia anda.

Iti sinding mata di Christina E. Kadao. Ada banyak jam kau pada misa, apa tu pada 2 minit terhadap kesuapan tepi naik kau. Timpu dok kuri mata dun hopod mini tepupusan keselimbahan boros dusun. Tika suap mentarau ko telutik ya. Wasi kado kayo diit ka kalpain rongaw diit keselimbahan hilti nad kalimpupusan sa walihan na keselimbahan boros murut da tinuk ya tapi nai maharap ipira pasinding da kauniti. Pupasaraw nagi kumata pinangay i the watas the tenom kyo harap po tim putih mentok diti ta program dat kalidasan dat hilo. Pupusan da jam ko isa talib tangada harap tim

0: Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om dua pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Dua pegun diloki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: por Amapá, 35 MHz.
1: Anak ada kata kona di tiga limpu puson, di tiga selimbahan baras dusun ke swaban tadau ke taludi. Insan pupusi kau dokoi minat kita ngomong tadi tenu pagi sampai nak ya. Pasu kau ngawi di pasun-pasun dokoyu, isun dait ngawi kyo. Kina tenu dan kina ampayan dokoyu. Ini kita ngomong tiga selimbahan dat ke swaban bay nanti. Sumusuhut keselimbahan dot boros murut kyo, miampai kau di yon. Tengkiran ko ya ko yung miyampay sinding di Henry Juin Majital Lina. Isam na ko pero ng ukawag ko kaya tapinay. Tamangay na ko yung katingaligan, tamangay at kalidasan.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 lepas 9. Tarikh untuk pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12:30 hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtm.gov.my.
1: Dengar FM Hebat Monsoi Dojo.
2: Kan saya dengar orang bukan kau, maka panggil orang kata kasar beli ralam kasar orang gumpur pegang kata kau monsoi. Ka balu hari bulan silakan dulu. Ruang hari berongga para ono mabaya rakyon. Ralam kasar orang gumpur pegang kata kau monsoi. Ondo mempusat rajam kata lu rahmah gunung. Adanan pada liwa kau mangkir orang kasar orang gumpur ti. Liwa kau mambal kandai kandai min. Rangan imin aku boy talungan jam di. Interagi natui suku rajam kata lu rahmah kuno. Ringkuanangan ni kurangan rangan yang terasa suap. DJ Hex, aralan kasal ragun Melayu, antara jam ka onom, sukura jam ka siam. Bagurai tini, nokongo rangan mengandai mai, DJ Maida, aralom. Kuhoy aramai bo, kasal raguru dusun, ajam ka siam, sukura jam kamapor ruo. Jadi, gitu rimbai kasa ondo napilikun ondo rimbai. Dari Del Dalan Sibiu, Guang Lumaya Layak, Am Sunuin Bagur Ndorin by Indori Angela Baku, Inan Pinangkaus. Bagaimana kau, Monsoi?

populasi sedunia. Ondor mayon pegonong ke peram sari peran sila katulu, rabidor aragitio naka sukunya talunga peram tulu ngambilor. Rayus magibit trabal mempaliman amangkai termamagun rutanati. Ondor rayus rumuang, kaligagan ondor matang alungin, long

doa untuk masa depan yang lebih cerah. Yo namanimpok ralonggong bersyukur mamulok. Manirong rapasambaloi ramonsoi. Kan saya Ratu Bagurati pat mempatutus rabansul ekonomi am kai mamangan ra oromatong. Amniat ganda manirong rasayat ondo labi monsoi.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 perang duo Argentina aku tak tuang aning dapat kesau kera juara dari luar China Meksiko na sau kera pemakunan kesara sejarah nu Piala Dunia ondo intalu na sau kera amahu ya fino ra tahun 1900 tulu opor 1900 balu ngoperam ono am 2020 perang ono Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
1: Ayo sama yang Zohor alilit keningau amna ke darah belintang noy gini racam ka muparam lo ronga param ruoh ngamit raham maguna segulin gupayo sama yang Zohor alilit keningau amna ke darah belintang noy gini racam.

Jadi apabila aku ramai yang balik rugau di antara kapisan menuju Malaysia kapal met Malaysia orang reti kata lu gus ke balu hari bulan silakan dulu ruang hari berungan peram onom oro kata lu di itu rakan dengar suara sesuapikan rasa empat ramai am rondom no bal ruti palak raku kula intok sum nimam rungan peram talu darjah celsius am sum maksimum talu rungan peram talu darjah celsius tampilan rata nam bagus sesuapikan rasa empat ramai no kulimenin rumah sam raku kula intok am empat rondom no bal ruti palak raku kula intok sum nimam rungan peram talu darjah celsius am sum maksimum talu rungan peram empat darjah celsius nah bawan bagu sesuapikan rasa empat ramai am rondom no bal ruti palak rana suangan intok suhu minimum rongoporam 4 darjah celsius am suhu maksimum talungoporam talu darjah celsius tambunan bagu sopikin rasam padra maino balur timpalak raku kula intok am rondom nukulimani nomasam raku kula intok suhu minimum rongoporam talu darjah celsius am suhu maksimum talungoporam roa darjah celsius jadi gini o balur gaun intro kapisan metruja Malaysia oro reti kebalu hari bulan sila katulu ruang hari berongopor am unum. Arayus rungan teka wang berimba interi bolari kalabon Makassaratan.

0: والبرس وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Apa kata orang anda kerana silamkan saya mempergerak sampai yang amin. Orang kau dengan kerana masalah mampir orang murah kini ngaya pempa kondong orang. Memperangkan orang kini nanti layar lakar pempa mengansak. Mampu gara kerita kia muli moin tangus atal ayuk balon min. Ragi nanti pepukat-pepukat rangan-rangan. Onda masa kan mengatur rabili. Mampu lima papos lah. FB. Ni kuat sampai umang sak siam. Limo balu siam. Onom balu. Onom balu. Saguling po yoy gondo, WhatsApp mo yung mangsa siyam, limo balu siyam, onom balu, onom balu, am neyok mayara, WhatsApp may, Petchkin ng FM, hebat shock niya, niyayok mabuli. Paling kurangan ko sonrangan-rangan takaw mayara Petchkin ng FM, o kondorangan takaw i andong jenis slime. Hai DJ kan sen tangara oro, paling kurangan andong kan sen sakulidirun. Niyayuk rayus, bilin napuku intori timbul tawaw, intora bandar tawaw. Kan sen tangara oro orang angai DJ, niyayuk DJ mengandoy, juru teknik mengandoy oro rayus. Paring kodangan rakau rayus dan pilih ramon gitu di FM. Hebat syoknya amrong otakau rondo rimbai. Gitori. Madin singkop ginagaimu guang.

Giselle anda pinatalin pun raka sari bulan sila katuluti mangidangan ra ilo ndo makondo ra karita Giselle persendirian makasih ya Giselle maka subsidi ra logo donga ringgit mo pornosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalau maki ruang ra kota tayar pickup am jeep Giselle ilaimin budiman.

Ya paling kewenangan Rock Ross tampil ramon gitu lagi dengan FM Hebat Syok yang paling kewenangan ya orang-orang takau ondo reginoti si menipu mayar live TikTok mai kini dengan FM Hebat Syok ya paling kewenangan rasung kami. Jadi reginoti pabalan kupo ya logo-logo rugata orang righty ondo pineng kualru. Lembaga Industri Geta Sabah Kapom LIGS Oro Raiti. Yo gini ya susuru gata. Siap ngaringgit rongo poram ni mengosin sakilo gata kepingan rakali upgrade kasa. Apat ngaringgit tulung ngopor ngosin sakilo gata kepingan rakali upgrade karo. Talu ngaringgit siap ngopor mana mengosin sakilo gata kendalan upgrade kasa. Apat ngaringgit apat ngopor balu ngosin sakilo gata kendalan upgrade karo. Talu ngaringgit tulung ngopor talung ngosin sakilo amni gata sakrap. Saringgit limo ngausin sah kilo. Sagulian kubuya logo-logo rugata ro righty. Yogi nyo susu rugata. Sayam ngaringgit rongo param ni ngausin sah kilo. Gata kepingan rakalo ino upgrade kasa. Apat ngaringgit lo ngopor ngausin sah kilo. Gata kepingan rakalo ino upgrade karo. Talo ngaringgit siam ngopor amono ngausin sah kilo. Gata kentalan upgrade kasa. Apat ngaringgit dapat ngoporam balu ngausin sakilo gata kentang great karuo talu ngaringgit lu ngoporam talu ngausin sakilo amne gata skarap saringgit limo ngausin sakilo. Gini olog-olog ru gata already on the pinang kual ru. Lembaga Industri Geta Sabah LIGS. Jadi paring konangan takau hari silo. Am jam kasa tangaro maguno maka ya minta nau tanah matang keningau FM. Gitu orang dorin bayi tori hani pita. Sungai nusaliku. Am sunin bagu orang dorin bayi tori apa yang sausun masaga kopokirakin.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2020 Param Ono. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Ketbet, am Kiuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih nomor marni mengatus ngari bunga lumiak suang rakyat. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Jam kasa tengaro oro kan sen tengarom salam Malaysia madani tanau kening FM kasal ngumurut pasukuan ku Sharon Karen Enes L Pahira. Tanau tanau matang. Suang rongo poram ronga ribu pengapalayan interata tangan rakarita di Selur Sabah Sarawak am Labuan ono nangapalay rasuang kapuam kota paparuangan matus ngalita ini au noyo ragana ruralan matimpok budi diesel Saboy Raginoti. Menteri Ruwit Karuo Datu Sri Amir Hamzah Azan Mendagu suang raginio koson rosan tayaran interana sailan rongatus ngaribu pengapalayan ono ini au noyo ratitiko pamagunan. Yo napasingkot rakota diesel mokondo subsidi inapu intora 200 ngalita rata 200 ngalita sansila. Parinta nangaru noyo rakota pun ragana ruralan matimpok budi diesel pada 200 ngalita sansila. Karalan matimpok pengapalayan paparongan tinampos kosong mengukup rakatangan rumah magun ondo manampakon ra umau ragini ralom suang ondo masawat nakasimpung mengindapu ama magun sora asak. Datu Amir tinomru mampatano nalupus minongay pagilong rana pawagaran raralan matimpok budi diesel rarondo station umau rakota Kinabalu. Relombal ondo naganda Datu Amir Hamzah napa bala parinta manak rakaluagan koborok maya ra sistem budi diesel ri mangiau pra pengapalayan babandingan rakota intora tatangan ondo nakabatik ra makapakuan tojo rakarita gitio tunggul rutim balos pasal rabal rakarita ondo pakuanan salak katatangan nakabatik nakasimpung karita ondo balion ru pasamboloi gelama kosan pakuanan rumato kapuan pagaka. Datu Amir Hamzah mindagu parinta nayuk nangapu noyo raku kulat timbalo ondo matimpok tojo amraginoti tatanga iman sain tojo yuna pabala pogonong ralan matimpok ra papaugaran matang manaboy raguangon pun ru ralan raginio ondo nakasimpong mapokonsoy ra sistem raginio. Daya rumangindapu pagutanaman subon mangalap ra pensijilan MyCap amai organik koson mangaro ra ampos ro pagutanaman ondo pinengkual rayus mampinan monsoi amaya tojor aturan matang rabal ru akanon kumaro tingganai Menteri Datuk Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalamin Dago pensijilan raginio salah ka ayuk mampasingkot ra pangintapatan ra makapakuan pasal ra kuklemos galama kan ayuk mabuli mangikang rabal mabuli gumula ampos pagutanaman Sabah. Datu Dr. Joachim tinum rumah patanau nalupus na patalim pun ra inatangan MyGap My Organic rakundasang. Liwak raginio tingganai mayo kapisan pagutanaman Datu Jeffrey Muhammad na pabala suang matus suang tulu ngatus semua poram siam ngaulun mangindapu pagutanaman na ngapu noyo ra pensijilan MyGap. Suang raginio nakasimpung matus onom ngaulun mangindapu rakundasang. Datu Jeffrey Mindagu pensijilan MyGap rayus palangkan sora liut ru asak kosun mengaru ralabi maso mangindapu makalap rakinon soyo intorabal ru pagutanaman monsoy. Universiti Malaysia Sabah UMS na pabala kasingkatan pangalapan ramigi gila sam pamagunan kalau mapajajau ra kaluagan ramigi gila galama koson manunggul ra pangilan ra Universiti Naswangan kumaro kanselno Profesor Datu Dr. Kasim Mansur dalam rondo bala mindagu simbal ra kasingkatan ramigi gila sam pamagunan sabi mapajajau ra kaluagan ramigi gila galama kalau motopot amnyayuk kalau sinungka rudata ambal tojo. Datu rasmi ru UMS nampakito ras Subalan rumigi gila galama sumingkot intora moporam balu ngaribu rongatus balu ngoporam onom ngaulun patra ngaribu rongopora patra rongaribu rongoporam apat ra rongopor ngaribu rongatus balu ngoporam tulu ngaulun patra rongaribu rongoporam limo yoginio na parwangan suang rongaribu sa ngaulun kapwa mopor titik siam apat piatus. Ralombal ono naganda pematikan rumigi gila sampah magunan nyayuk rayus siminingkot koborok intera tulungatus moporam ruoh rabalu ngatus tulungoporam talu ngaulun migi gila.
Pasisimpungan Islam Titikop Sabah, usia nangalap rarolan matimpo, krio nangatang raina tangan wacana pemikir ralom gogot mapasingkot ra kalimanan, rumah magun pasal ra pambalan kapom papasukuan, rabal kapom tanau ondok kalomotopot. Yang ipotuano, Datuk Sapawi Ahmad bin Dagu, pambalan rabal kapom tanau kalomotopot mabuli mampajajau, ra pamangguangan monsoy rumah magun, amam pajajau ra kinonsoy rupa magunan. Intor raginyo, inatangan wacana pemikir, inatang kosan mengikang ra kalimanan rumah magun maya rabal rukain tutunan ambal amneyuk tanau ondo motopotojo yutinum padrai natangan wacana pemikir tayar zot asak ragana rabofot yuna peruang mamagun matang mambal rapangiman santojo mimpun rabal am tanau motopot ra intor royo bal kalau motopot mabuli mangkinibit ratim balos ondo kalau matimpok amneyuk bapak jajau rakinon soyo rupa magunan. Kapisan Metro Malaysia, Met Malaysia Mangkuliman, Rabal Rupanimpakan Tojo, Ra Angin Baratan Mapur, Ondo Mabuli Mangkinibit, Rabal Rugaun Kalomonsoy, Ra Kukula Liliut Tumalimpun, Ra Oro Katalu, Ra Matong Ti. Met Malaysia, Maya Rabal, Ondo Inataran Ra Facebook na Pabala, Pangimansan Pasar Rabal Rugaun, Ondo Mokondo Ragino Ti Mapakito Ra Panimpakan Tojo, Rabal Ragino Kulimanin Masauk So Ra Ralayo Sabah, Sarawak Amtana Pasi Simpungan Lawan Patra ka balu hari bulan sila katulu saboy raka mupura hari bulan sila katulu ramatong ti. Bal reginyo ni ayuk mabuli mangkinibit ra angin mapur amrat mangkinulun sorah Laut Cina Selatan. Amabuli mangkinibit ra garis badai kapom kasaukan rabal rutin palak ono mawabaya ra rasa mawas am angin mapur ralom buai mawar sorah liliut ondo makalabit. Ulun naswangan bidilinan koson masa lok mangkirongo rabal rugaun ondo mokondo raginoti amortoportojo maya ralaman web Met Malaysia amniayuk aplikasi My Cuaca. Ginanaya pupusul tanol tinandarek Zaimit am pinaralin ri denol.kan sentanga orawam salam Malaysia Madani.

0: Giselle anda pinatalin pun raka sariburan sila katuluti mangidangan ra ilo ndo makondo ra karita Giselle persendirian makasih ya ra Giselle maka subsidi ra logo donga ringgit mo pernosin seliter kosan maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo maki ruang ra kota tayar pikap ang jeep Giselle ilaimin budimadani.gob.my.
1: Tidak lano, mangkut lalai ngerti. Atan ngiti magu guyuti kon.
2: Nain dalom tekor magu guyuti. Intol poyo ragaling. Am gitio nasaok merah ronot kau layan takau. Mulu poyo melintok mampalanau, manindal, manantau, mangintangwang, maparilikya, amasuang poyo kandoy ondo magat. Ganak ka abik rumah layu tira. Mamano kilimang takau. Magat no, sanin takaw. Magubuyuti ni ayok. Koso na mamirot, pero pabukatan takaw. Am gagama no, maguguyuti rayos. Takaw atangon, maragin nyo. Rayos mangirot na pabukatan takaw. Kabal upana na suay rabuluan.

Ayo makapaguma ta kapo saguli aku yon rayus pamparangan ramuyun ratanga roti malansan aku itakau ngangai mon soy on soy ak mapasukura. Kukula bilin, entara rangan-rangan takau maya rawat samai, umang saksia mima balu siam onom balu, gosan rangan takau ti, amo kondo rangan takau. Maya rawat sabti mo kondo rangan takau napu kubilin entori Elvia samai paran. Halo kan saya Rauro katalu di Jion Bamangwan Rahuang, kan saya amangandoy, rakun tingin FM hebat syoknya. Dan kabar monsoy, malansan monsoy ayuk, makasih. Aw namun dengan terabilin asuang kerajaan, no, malansan rangangai pabukat rangan-rangan kering FM Sabah BFM, monsoy onsoy akangai, nyayuk rangan-rangan antara kasalun agunu Melayu dusun nyayuk rangan-rangan Sabah BFM, ya hari ini majanun silof anggun, Ali Uji Eli kemabung runam skim kola tomani nyayuk pendengar setia kering FM. Lima ansoy ra skim tomani am ngangai ra inggalan huruf S suku ra Z. Pai pangkau suang min kano am tapi pibabasan. Am niyo kamalinan rangan kening FM i aru ni majanun. Aragi noti mangkarang ra kening FM kulimanin mu ratanganku agi ra pasar malam keningau. Bila-bila ayak kon. Paling kuan angin ni Jeyon amkan sain mampa rayusra tugasmu. Paling kuan angin saguli dirun. Amnya yuk rangan-rangan takau mayara live TikTok lagi nanti paling kuanangan itu zilgo kan sayan tangan roro DJ you Winnie Win Valen hayon paling kuanangan amne yuk kemalilin rangan-rangan takau ngangai mayara live TikTok lagi nanti si minimpo mayara live TikTok paling kuanangan rasungka amin mayara live TikTok lagi nanti jadi aku ne yuk mabuli mengatur bilin min mayara WhatsApp my amne yuk mayara page kening FM hebat shop

0: Lingkung kah yuk?
1: Lingkung, kamu mami paling seru.
2: Oi,
1: belanja ke panginum kamu.
2: Oh, Anshoho. Sanggil apa ya ramen ragici na boy kalau nak pantum cekau.
0: Bu, kulu ni rau ulun seroha.
1: Na boy ni kane longku ko am lingkung. On kini yang merawai hiti liha.
2: Oh, kamang ijga. So, ini aku kula lanjon.
1: Oh, jadi kula boy mura London ni leh?
2: Kaya kula boy sansi layak.
1: Oh, rakumpo muta lingkung. Sansi layak kam naliran menemindah orang murut di. Wang mukai li am indah gua kau dah nama sahu yuran nurala ayam biru ni ayang lagi ngalam buram umbus ginuring tak anak ngapai halingi lingkung tu konsep tepeo rila natu naliran mukai li minta orang murut kau sedar kau nora haling li
2: what is your bush
1: amak lama lingkung semarat saling butuh kau kini no no akan ada haling lamur am umbus ri inan sak lima yang tu
2: wah yosh.
1: Hmm, soho.
0: Oh, kula.
2: Amis tu po umbus si Mayang ti. Ay, maka jaluk lagi. Ani ko jaluk gini, papet kaya jaluk no. Ati tu po, soho. Naboy no, kan nakakan umbus ti. Kula ngaboy aku ra London San Sila kan nakakan aku ra umbus. Hai, yang soho.
1: Kan, atau petahu ku kan. Pandai li ayam ra murut, anduli nakakan pro umbus. Jadi, kau senara anu ni li, London.
2: Monso ya soho. Sangan wan nano ra London rumah sam sanganwan nano masimu amon mati akan ke ora kanon ra kampung ti kondo ansoho kabalu pana giu ansoho mengologo gaji tapi kalau sama impain giti ra pembangunan takau orang Malaysia ti ansoho muluk puya rasa bak ti atilin mondom takau mangkan daumbu sangkung kujau papait kosong jaluk reti ini malu ay makalap giu kondo ansoho.
1: Tapi amang gue kong kuam lingkung.
2: Kulo.
1: Anduli gue nana pandai nahayam ramurun nali besar kakan dombus. Kali amis sembus. Ika mau pinakan gue kore nao.
2: Kalau kan so. Kalau igon tak takau kali liani kau layan takau. Ali emangan utuk ragu utuk lahir. Takami ragu takau ragu numurut. Mapuso bulu mapuso kau layan. Kak ya so.
1: Kap ya hidung. Ya bo.
2: Kita kuyo umbus si Mayang ti so.
1: Mayang orangi pombus. Nah boy ini saya kanak-kanak dombus ngehe tuh.

0: Gina Rondorimba Interi Jenis Ahmad Saleh Anagi Bitakara Jam Kasa Talang ngompor ngami Rahagino Jadi Pai Takano Kabuayo Ati Lair Mokon Rimba Kita Kon Min Rimba Mapabasok Raguang Min Oro Katalu Di Atari Maya Rah Ila Tangan Pagayaman Monsoy Rajam Karwo Rah Magono ragi nanti jam kasat dalam ngupor ngaminit babayar kau ralo minatangan kasingkatan takau mau bayar ra tambului mai alrighty minatangan kasingkatan ti tinampos ro rangan mengandoi mai
1: rongat minatangan kasingkatan takau tukir oro katalu rajam kasat dalam ngupor ngaminit ramai
2: bagaiman takau
3: Ya, okay, bagaikan saya datangkan orokan saya nanti ngai seramian Reino akan suku takap orang lo minatangan kasingkatan da orokat talu rejam kasat talu ngai opor ngam minit ratangan orok itu. Jadi kebagaikan orok itu ambayat takara sangulun na tentu dona kolihan kebagaikan Yohino na kolihan di tati Chris Shine Daniel. Aha, darah kelas nak katilu ratukar kalimo ralo ma pahilion uduk ngadau tayar negeri ra kaupok dong 2002 opor amonom hitili. Jadi kebagaikan kaga harai sekrekoson pahayaman nam jadi hari itu rekoson bina walakunyo inggalan jadi tumutun takapor alabi andalom jadi abuli keli pewe rekoson pokulihinmu intor intom keli simikul
4: kan sayan ramyun pahaka-pahaka kakawi au poyo inggalanku ikerishan danil ama buli pewe sabiton miri shinla konopo rapaululi au sinimikul ram SK ulu tomani pemahunan kopoyo yora tanom lah asuang pesol peo pahaka-pahakaku namahun ra pamahunan ninggalanan ra kampung lobono nabawan lah kono po aura sekolah menengah sinemiku lora SMK Kemabung wah neak
3: ya ini tentu nanti karena yo jadi Raisa Krekoson pahayaman nam itu ki puno oko inaya ra pahilion untuk ngadau itu ka sino po yora anak kasel hitin
4: ya itu nga pun ku inaya ra untuk ngadau ra upok itulah karena inaya ora kono pertanian-pertanian pokon itu akan rondo inayanku wah
3: Ya jadi engko senekeli huangmu rapaat pinawalaan oko nasau kratukar karwo ra pahilion untuk ngadau keamatan ra nabawan nang pagalungan amrayus nama wakil nang vita inggalan nu pagalungan datayar negeri ra upok hitili
4: syukur kepada Tuhan yang ananak ra kona kesempatan ra nomor 2 ra kono pertandingan no nabawan pagalungan rayus no au wakil no pagalungan na mayo serhuang kula memang pun au inaya no undok ngadau tu memang ino target kula si au maya ra moyo tanding raki di si jadi atu pono wakil mayo huang ku bab memang mayo huang ku ampa rayus sampatan dul ra kau lain takamurut tu wah jadi memang na bangga soran na manggo huangku na sokra untuk ngadau nu pagalungan sino pasor lah huangku ala sop memang pandaianku ulun nu nabawa nang pagalungan katutun liha ilora mendahura rahu tohom takatur rahu nu murut konopo au kaili ka pasor lah rahu murutu tapi abuli apa belajar ramahi was lah rahu tohom
3: jadi paat wahu inggalanmu pinawala nagatubatu kakarwo nama wakil ra unduk ngadau pagalungan jadi kosan kaili wahu persediaan au kusumadia mui ahili ra tayar negeri rahini li wahu
4: pun au inaya ra unduk ngadau itu intora peringkat daerah suku peringkat negeri memang asuang solor lah salah kayak persediaan nu intor nu inanku tapi asuang paya ulun yoranalinku kono belakang tabir lah pertama natu yohino kono kedisiena bawan tu memang asuang nanulung rakon karwo keluarga ku sendirilah ilo anu kor rakon ra atu pono bayanku kono po manajerku sendiri paya ilo nonganan tulung perakon kono mengajar kono catwalk rakon kono pokoson pengucapan awam lah kino rayus no rap penukung kula lo ngaka putus ra anu korakon into ra pun ku inaya ra daerah suku ra negeri kono pora negeri ni memang asuang solor lah man mai aktiviti numak mai tapi ingat ku solor karena aurena untuk kandung pangluan memang asia om patandul dra kau lain takkan umur jadi para pisau.
3: Nah lama kisah lor lolot no timpul ini nih intara nanawitan dra opko nama wakil pagalungan suku wahau nahili rap tayar negeri lolot no orang nani lih nalama kisah lor nama wangan.
4: Ika solor lah nalama tapi man kita men tak kayak kono mak kono barabis lah kono pailong ra kau lain takkan ulun murut tak ulun ulun pokon ika kau lihat kono au wakil no pagalungan memang asuang solor ulun kya katutun ra pemakunan pagalungan kono rahulilo intor in naon ke pagalungan tu kono entah kono tu kono yo kira urnu tanom kono ko rahuku ika lo alih itu yo no marno yo ra pansiangan kau nga jadi itu nga solor au pasan mayo huang kula na wakil ra pagalungan sab memang itu peo solor target kula memang au asia ampa ilong ra ulun-ulun pokon daerah kecil pagalungan itu hili ulun-ulun pokon pun aka pandai lah ra pemahunan itu.
3: Ya jadi KPKK ratoson ya hino pahaman mai jadi itu muat takapo gini takap paling ra ronda rimbai mandu di takap napa pahayaman rayus bayara tati krishine ra orang itu.

0: Ya oke pakai kah handuri takah pura pahayaman baya si Maya Shine ra oru itu aja di pakai pelanda is kah kah yohin kosen no bafaal amu rapaat nakasuku rapahilion rapentas ke DC.
1: Paning konangan rion DJ. Kono po ra awi nakasuku ra ke DC ni asuang solman man maila kono intorau pendaftaran pongo akai pendaftaran kono inggalan mai pongo hino mau akai ra kono video introduction pengenalan diri Ramayan Ramon apongo hino Riley Rayus nono muyakai kono prejudging kono catwalk asuang solo juri rahini apongo reno terus akai catwalk amnunso fano Riley sodop pituntunan mau akai ra kono riasel lah riasel kono sodop pituntunan hilong ra kono babaru onsoy kono patik-patik onsoy ra kono babaru-babaru pinakai mai pongo hino Riley asuang po inumamai kono sebelum akai batanding sino prejudging mai ahium ra kono top 25 lah asuang solor kono asuang ni mak mai yang kono kasuntukan masara kono akai tu asuang uman jadi nando peo ngasolor masa mai kono belajar ra kono soalan-soalan no top 25 kono pasor au sino bonus kula abuli apa mindahura rahu tohom taka jadi ino kono rain soalan no pusingan pertama hina wajib peo aku akai lah kono akai peserta-peserta undung ada tu mindahu akra rahu tohom lah kono KDMR jadi au manggo selera pusingan pertama ni non soi sol kumpali impang kora soalan nomor satu ini pusingan satu ni kono kain dua rali indahu pasal rahut tohom lah kono pusingan kedua dah hium top 25 indahu akra rahut tohom murut pongo hina rali akai londo mani terus akai latihan lah kono final nu untuk ngadau mandra 3-1 no asuang solo lah pemahuangan ku kono au buli ki au kalap ra kono top 25 kono ngahi no jadi yo akai ra backstage ni asuang solo lah kono pengokan pusingan pertama ni kono akai Makau ni jadi aina aku asuang ho akai asuang ngampili apa pasuang tepo rala-rala asandong ra kono pahilian ra untuk ngadau itu au pasolor sampai yang gak lah aku kono harap-harap aku ncop lah kono itu aku ngarano rondo platform lah platformku empat tandur lah kau lain takam murut tuh kono ada kalah pakai keputusan top 25 nasok solo lah ninggalan pagalungan tuh sinabit jadi mayu huangku ayah kono pun itu berabis sana lah kono rahunu huangku lah jadi pengorai li top 25 nih nama anggo pasal lah bab jawabanku nih onsoi poyola bab nakala para tema nu kamatan kamatan jadi memang berabis so poyo tapi kono para pemohonanku aina kau asuang ngakai to 25 orang kan jadi kono pasal aina kau harap-harap lah nak kau capai top 7 kau tu po ika salah berharap asawa tapi kono po asam bayang ya kalau kono kau cop poyo ambas syukur lah kono ra huangku jadi syukurlah kepada Tuhan kau cepat seru top 7 jadi ino ngaraino namang gua seru huangku lah bab ali tu po daerah kecil Pagalungan ikapain nak ke ikon dok nak kau cepat

0: top 7 Ra Paululi. Jadi kono au sangulun itu nakal job am jadi namanggo huangku bab au ulun murut am si ape ampa tandul lah kaulayan-kaulayan murut kono pemahaman daerah kecil Pagelungan tu asuang pa ika kapandai.
1: Ya jadi kapekeka ha hino lilimpa si maya shine jadi raisra paki walan pio jadi kosan ke liwahu raituli nakaturung ra tulu ra sawat ra hinili kapam top 7 kon jadi wahu sawito ra tukar kalimo jadi kosan ke li pemahamanganmu nakonsep ra tulu ra sawat am nakaturung ra tukar kalimo.
0: Kenapa sir au ikai hondo inera pahilian nunduk ngadau itu am hitunga pun ku inera nunduk ngadau ika kandok salur pengalaman kula kono no rahun malayu tu ika salur nakahuangku kono au sinumauk raka tulu asawat am nakal kalap ra nombor kalimo ra nunduk ngadau itu nalap ku hitu kemenangan ku hitu salaka au yak sangulun asuang pasorla ulun-ulun yora naling gutula kono KDCA nabawan manajerku pahaka-pahakaku kono ulun-ulun nanukor rakon siung no ulun-ulun pemahunan no Pagalungan ahuang ku bahu siung no ulun kono keluargaku manajerku kan nyulah letu para KDCA ini natong ilora nenuko rakon hili ika bahu sia-sia ilo natong lah sebab ino nga pengorbanan mai ika sia-sia lah kono rahunu Malayu tu jadi amanggo huangku nakalap napasing kotra itaka ulun numurut
1: ya jadi pake walan pupus keli si Maya Shine jadi on keli waas kapam rencangan rahunu suai murah sumunuh itu
0: kono para pemohonku asiha au halan kerjasama ra mana-mana agensi kono angumak takara mural nu batik nu murut tu ra sikulan-sikulan yora Pagalungan hitu abuli itaka ampai talang ra kaulayan-kaulayan taka ulun murut ra kono ulun wokon mulah ra sikulan hinola karwo natu apandain takareno pemerintah anusuf ra kono inan-inan nu perintah ampa sulung ra babaru batik muay angkaraya hitunga abuli mantaka patan dulu ra ulun-ulun muay angkaraya hitu ampa sulung ilo ra kono batik-batik nu murut muay angkaraya rayus no rally ulun-ulun salah bangsa abuli pilih ampakai ra batik nu murut itu muay ra angkaraya lah kono buli peo alapon ku rahunu artike nasauk ra upok itu yohino salah po itaka aun poyo salah po raino sanggilan poyo mayo po rahuang kutu solor asuang po halan ngaman ku ra pamahunan Pagalungan tapi man ku poporok paling ram man rahilinu mahu lah
1: ya jadi kepeka hina rakoso lansan kapam balin di Simaya Shine rasumuno itu jadi alansan taka rakoso nasukuan nam jadi nakasukutakan orang kepaparan ralo mpahyaman taka roro itu KPKK Andulita Kapo pengkorangan po haling Shine rakosan ina tongra oro itu
0: paning konangan rin DJ ra na ngipah rakon ramui ra keninga FM tu lah
1: ya KPKK hino no ina tangan takara oro itu ama kepandulita kapo minggu watong no pengkorangan namiun kansen yang keninga ora keninga FM.

Piala Dunia FIFA 2026 Turki menturung raih tok katalu pahilian Piala Dunia anduli ahilira Piala Dunia Livos 2024 ngatahu suain torahino Norway am Austria pono angkuliman 2028 ngatahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kain sakno ahili tahun 1994 membayara Republik Demokratik Kongo angkuliman 52 tahun anduli ahili ra Piala Dunia Irak pamahunan ondo sino pantatamuhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia Livos 44 tahun Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta sorakan.

0: kuah ko tu yang so. Kau sen malau tek bulus mutu.
1: Ayah manci huang kuling ko. Ngelengah karai kutu ka mansi mansi kando ulun. Ngelengah halan ini talan kuno. Sino sampa ahung hulok kuliawai. Tambak pun sin. Tapi kando ulun matong me pahilong.
0: Oh ko tu yang so. Paiklano rakini ngau FM.
1: Oh sino ki iklano kani FM tu.
0: Iyo.
1: Anu ngambil ngoringo ngarakani FM tom. Kaya kapan dia ora ilo ake iklan.
0: Gini nih dirun kalau masaluk mangkir ngau rakini ngau FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonco ya kino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira, intok no karaiku tu.
0: Topot kini yang so, hati lain malupus lagi tio, masuang ulun mau pembali ra kadai mutu, mabuli po yang belanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Ma, bukan aku po.
2: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
2: Yuyu.

0: Dan pariaman monsoon ni kita akan rembayan majam karo orok sasuku orok
1: Yo kan saya dengan ngai pabukan kau pat lagi nanti bapa suka kurapa. Kita akan rimbai dalam menetangan pagawan monsoy jam karu rahmaiti. Jadi simpong kau atau lalu rimbai kasangan kita kon min mai ara FB WhatsApp amne yuk TikTok mai ara nanti. Jadi mapasalah kura talu rimbai ondok kita kuru orang-orangan pabukan-pabukan takau ragi nanti mai ara TikTok. Amo kon orangan takau ije. Amak kita kena rimba intori laimin liabas sungai nusuk ipili boy masaga rondo rimba intori Nordin Palanok ing ninggalanan ra Jessica amnyo rondo poyo rimba kini tak dorongan takau i panandom atulai rondo rimba intori remosagu bilin sangakaan rongo takau talu rimba regidio.

Jam karo mongaparam. Mongaparam memang kami draginoti. Rongot takau. Talu poyo rimba yang nakin cinta kerangan takau ihuang mu angkam. Ama kita kerana rimba interi. Susana bouncing. Nanta manis nikin slip jambatan amas. Amnayuk rayus rimbai kini tek ruangan takau virus ngelakon. Rondo rimbai interi pai dipita balakura pabukat amnayuk IMM suk. Makita rondo rimbai interi Datu Francis Landong ininggalan ra.

Orang-orang langsung kami dalam bagaimana kamu onsai orang katalu kabalu hari bulan sila katulu orang hari berongo poram onom rayus. Paling kurangan rangan-rangan takau ono nangat tora bilin-bilin maya ra WhatsApp mai umang sasiam ni mabalu siam onom balu onom balu koson rangan takau isinu ai jen tora kauran DJ Monsoy Oroti malasut do jorak ni ngauti ambilin nanti pasukon koson ni kalsu mai mun mas rasi malai andami am neyo kamalilianan ia bida e am neyo erosina e gini ayok DJ paling kurangan am kan sayan. Amrayus rongo takau rimbai ondo titak rangan-rangan takau kagitio bilin intor rangan takau wila tujin saguan geora kampung sawang malala pergi nanti makita rondo rimbai intor original lobonong singau suluk siluk ruguang pasuk rimbai ragitio kosono DJ Mangandoy amnya yuk ijudin andiri juip juri geora kampung sawang ijairin majital geora kampung dalam sitar malalap atan tanomin ragi noti muka dayuk malilianan anak-anak no geora Singapura geora pasir putih putatan kampung kabusak penampang amnya yuk geora taman surya penampang. Rayus rongo takau rimbai kita kerongan takau yes teguang saligo-ligo Rayus rondo rimbai interi lakason kita keri lakason tangi nain sirukan nyayuk Zunin bagu rondo rimbai kini tak kerongan takau ijo tasim guangku mang kada-kada amnya yuk rimbai kita kerurangan takawi Lita John Tibulu Tibulu amnya yuk rimbai intori Jina Lobonong Sumingau Siluk Ruh Guang.

macam karo limong operam sangat minit lagi nanti mau kondok siam yang di Poyor Alam kasalun ragu nombor pakai mantakau monsoy macam kata lurah maguna maka yamin arangan mengandai mai DJ Syukri ralom kasalun ragu nombor Melayu intora jam katalu sukura jam katulu rarono boy apat ngancam jadi pabukat kau rangan-rangan kau kasalun ragu nombor pakai mantakau monsoy panah marnoyo mapupusan konayo kita kan rimba yoro regiti oro kata lu ti jadi kulak bagu minit mabukusan jadi interakion kasal nunggu murut pake mantakau monsoy apa saga apa sukura orang kurangan ramu yun ngangai simnimpung ralo minatangan oro reti oro kata lu ti jadi kasal nunggu murut ti malap min korongo saguli mabaya min raki na yuk ororo susop no jam kamapuram ro sukura jam katalu rahmai jadi interakion.

gitu rimba i pupus ororeti yo gini rom rimba intori ebisevi abir nyayuk i Ben Simon bulintung an sayong perengkonangan am tumojo.

Budi Disel untuk penata limpun raka sariburan sila katuluti mangidangan ra ilondo makondo rakarita Disel persendirian makasih ya ra Disel makasubsidi ra logo donga ringgit mopor ngosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pikap am jeep Disel nilai min budimadani.gob.my.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Bertemu lagi kita di Santai Petang dan Harmonika edisi hari ini, hari Rabu 8 Julai 2026 bersamaan 22 Muharram 1448 Hijrah, bersama-sama dengan saya Syukri, rakan penyampai anda yang akan menemani anda dari pukul 3 petang ini sehinggalah pukul 7 malam nanti. Ya, terima kasih kepada DJ Yon yang telah pun menghiburkan kita tadi di siaran Bahasa Murid. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi menelah di frekuensi 94.7 MHz. Sudah tentunya frekuensi Keningau FM, hebat syoknya. Dan tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui penstriman terus aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Apa kabar anda pada petang-petang yang nampaknya macam memendung sudah, tapi keadaan tidak panas, alhamdulillah. Kalau kabar baik, alhamdulillah. Ya, selamat bekerja saya ucapkan kepada anda yang masih lagi bekerja, tidak kira bekerja di mana, bekerja di kebun, di pejabat, di sekolah, ataupun bekerja sendiri di rumah. Ya, jika anda ada mahu kongsikan cerita, kongsikan ucapan ataupun memberikan dedikasi kepada rakan-rakan anda, boleh berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun terus komen di Facebook rasmi Keningau FM. InsyaAllah saya akan bacakan, saya akan sampaikan, kita sama-sama kongsi cerita, kongsikan doa. Amin. Kita aminkan doa-doa yang diberikan. Baiklah, kita tanpa berlengah masa lagi, kita dengarkan lagu pembukaan untuk Santai Petang pada petang ini di Keningau FM. Hebat syoknya, Happy Pharrell Williams.

0: digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
2: Bah, dengar kamu tahu? Keningau FM, hebat syoknya.

Itu dia 1001 kata persembahan Ain Osman membawakan kita ke pukul 3.26 minit petang. Hello, Kening Awan. Anda masih lagi bersemangat bersama kami di Kening FM. Ya, 1001 kata, begitulah apa yang berlaku pada pagi tadi. 1001 kata, 1001 perasaan setelah kita menonton perlawanan di antara Argentina dan Mesir, dan seterusnya Switzerland dan Colombia. Sudah tentunya Argentina dan Switzerland marah ke pusingan seterusnya, pusingan separuh akhir, suku akhir yang bakal berlangsung pada hari Ahad nanti. Dan esok pembuka tirai untuk separuh suku akhir perlawanan antara Perancis melawan Maroko di Boston Stadium, Foxborough, Miami. Dan juga Spanyol menentang Belgium di Los Angeles, Angelwood Stadium, Angelwood, California. Nah, jadi sama-sama kita tonton bersama, sentiasa bersama RTM, rakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Baiklah, teruskan lagi hiburan kita dengan lagu seterusnya. Sudah tentunya lagu tema World Cup. Ada persembahan Lisa, Anita, Rema, FIFA Sound, Goals di Kening FM. Hebat coknya. Guess I'm

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Cinta Marsha Milan. Bagaimana kita sampaikan ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kening FM. Aman Khan, salam Malaysia Madani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Kening. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar serta mendengar setia. Semoga ceria sentiasa teigia, dia bilang. Ada pantun di petang yang mendung ini. Elok tombak. Elok tombak kerana disepuh, disepuh dengan besi berani. Elok anak kerana diasuh, diasuh dengan budi pekerti. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih Aman Khan atas ucapan selamat, doa dan juga pantun nasihat empat kerat itu tadi. Saya doakan Aman Khan juga sihat-sihat bersama di si keluarga dan juga sahabat handai tercinta. Baiklah, kepada rakan pendengar muslimin dan muslimat, untuk panduan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 3.47 minit petang. Sebentar saja lagi, lebih kurang dalam 10 minit begitu. Masih ada yang di pejabat, masih ada masa untuk bersiap siaga untuk solat fardu asar sebentar saja lagi. Baiklah, kita teruskan berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM. Hebat Syoknya.

0: الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau jadikan.

Kami warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
1: Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Kehidupan ini begitu singkat. Walaupun usia kita dah sekarang ni mungkin 30, mungkin 40, mungkin 50 dan mungkin dah menjejah kepada nilai bonus dah. Dan sahabat rahimakumullah sekalian, ya, kehidupan ini hanyalah sementara. Dan kehidupan ini penentu kita di masa bertemu dengan Tuhan di satu masa yang akan datang nanti. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita penuhi kehidupan yang berbaki ini dengan amal-amal yang soleh. Kenapa tuan-tuan? Syurga disediakan bagi mereka yang baik-baik amal solehnya. Begitu juga, bahkan syurga ini disediakan bagi mereka yang kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tenang. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, orang yang susah hati ni lah, orang yang takut mati. Aku takut mati sebab aku ada banyak harta lagi ni. Aku banyak lagi benda yang aku tak settle lagi. Tuan-tuan, sebab tu kita kena sentiasa bersiap jaga. Kerana syurga ni disediakan bagi hati yang tak mati, iaitu hati yang tenang, hati yang datang dengan qalbun salim, hati yang sejahtera, hati yang bahagia. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah, pun begitu kita tengok dalam hidup kita. Ya, kita nak dapat jalan mudah untuk ke syurga, ya, amal soleh banyak. Tapi tuan-tuan, ingat, mati syahid juga di antara jalan yang mudah untuk kita memperoleh syurga. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan dengan terjemahannya, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan, yakni diampunkan dosanya ketika darahnya tertumpah untuk pertama kalinya dalam pertempuran, diperlihatkan tempatnya di dalam syurga, diselamatkan daripada azab kubur, diberikan ketenangan daripada ketakutan ketika dibangkitkan dari kubur, diletakkan di atas kepalanya mahkota daripada permata yang mana permata itu lebih baik daripada dunia dan isinya, dan juga akan dikahwinkan dengan 72 isteri daripada bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada orang, terutamanya ahli keluarganya nanti. Sahabat rahimakumullah sekalian, ini di antara kelebihan orang mati syahid. Sebab tu salah seorang sahabat Nabi yang pernah hidup di zaman Nabi, namanya Suhail ibn Amr. Dia ni seorang pembesar Mekah. Orang Quraisy benci Nabi sampai buang dan tak suka dengan orang Islam. Sehingga mana dia menyedari tentang hakikat kesesatan yang ada pada dirinya, dia memeluk Islam, dia menunjukkan kepatuhan yang tinggi kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah tu, bahkan segala sunnah Nabi diikut. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dia pernah nyatakan bahawa apabila sahabat-sahabatnya yang lain menyatakan bahawa kita ni banyak buat dosa, macam mana kita nak masuk syurga dengan mudah? Kata Suhail ibn Amr, cara dan jalan paling mudah ialah dengan mati syahid. Walaupun kita ni tak mampu nak kejar amal soleh seperti mana sahabat yang lain, tapi kita mampu dengan mati syahid. Tuan sahabat rahimakumullah sekalian, tak apa, mati syahid mungkin menjadi idaman kita, tapi jangan tuan-tuan tempah dengan mati. Maksudnya pergi cari jalan raya, pergi bunuh diri, dah itu tak boleh. Jadi kita nak ambil kehidupan kita ini pengakhirannya dengan pengakhiran yang baik-baik, kan, supaya kehidupan ini juga dilengkapi dengan perkara yang baik-baik. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, jom kita kejar nama amal soleh untuk kita dapat syurga yang kita idam-idamkan, dan bonuslah, beruntunglah kalau kita meninggal dalam keadaan tengah berjuang di jalan Allah, seperti mana kematian yang kita cemburui, seperti yang sahabat-sahabat kita, tok-tok guru kita meninggal ketika tengah mengajar, tengah sembahyang, tengah baca Quran. Moga-moga kita juga berakhir kehidupan ini dengan kehidupan yang baik. Wallahu ta'ala alam. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nida'ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.

Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah

Rezeki Elizabethan membawakan kita ke pusingan yang kedua, jam yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Ya, rezeki tidak sepertinya wang ringgit, tidak sepertinya semestinya harta benda, tetapi rezeki datang mungkin dari segi kesihatan, mungkin dari segi rakan-rakan yang baik, mungkin dari segi tetamu datang ke rumah, dan juga keluarga, ibu bapa dan anak-anak yang soleh dan soleha. Baiklah, kita bacakan lagi satu lagi ucapan, hantaran ucapan di WhatsApp ke Dingau FM daripada rakan kita Elvia Samaiparan. Hello, hello, selamat petang hari Rabu DJ Syukri. Selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik Dingau FM. Hebat syoknya, sudah kopi ke DJ. Sudah tadi awal lagi lepas makan tengah hari. Hello, hello semua rakan-rakan setia Dingau FM, DJ ke Dingau FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa, amin. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kedengar FM setiap hari dari siaran Bahasa Melayu Dusun Murut Kio. Dari rakan setia Kedengar FM, Marina Majanun, Silof Anggun, Kelchekel, sementara kalau saya salah sebut, Elin Kemabung, Adi Uji Marcella, dan semua yang bernama dari huruf E hingga huruf Z lah ya, jangan kecil hati yang tidak disebut nama itu sebab terlalu ramai. Kyo dia bilang salam persahabatan kekal selamanya, macam mana cuaca tempat kamu di sini? Baru berhenti hujan lebat sebentar tadi. Di sini tadi mendung, sekarang cerah balik, alhamdulillah. Dan tidak lupa juga balas kiriman ucapan rakan setiaku si Arini Majanun di segmen Bahasa Dusun tadi pagi. Dia bilang mau jumpa saya di Keningau, sabar-sabar jari ini, ada masa kita bersua di tamu pasar malam gini. Oke, terima kasih DJ Syukri, info-info dan lagu-lagu yang terbaik. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih hari ini pula Elvia atas ucapan dan juga doa yang sebentar tadi kita aminkan doanya. Saya juga doakan Elvia gembira dan di samping keluarga tercinta sehat-sehat selalu, ceria-ceria selalu. Suruh cari ini jumpa nantilah lain kali, bilang tidak sempatkan tadi. Okay, baiklah, kita teruskan dengan lagu seterusnya daripada Akim dan And The Magistrate, Juliet di Kenang FM. Hebat, syoknya.

0: Oh, Kak Moon.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
1: Kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tu Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rabbani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid bayi ni kan, Kak?
1: Iya, dia lah ni, Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi, mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oh, nah. Tidak, aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma.
0: Okey, Kak.

Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik, semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

0: Kenapa susah sangat untuk Alia nak faham ni? Bila dah ada cinta depan mata, susah sangat untuk Alia nak ucap.
1: Itu dia paduan suara tahap legendaris Dato' Siti Nurhaliza, Cik Tok T dan juga Chakra Khan, lagunya Seluruh Cinta. Di sini satu lagi ucapan daripada rakan kita di WhatsApp Andong Jenis Lain. Hello DJ, selamat petang, selamat bertugas ni petang kio, lolo goton. Ringkas saja ucapan Andong. Terima kasih Andong, anda juga selamat petang dan selamat beristirahat di rumah. Baiklah rakan pendengar, pada pukul 4.30 minit petang nanti, jangan tukar siaran, kita akan rilis sebentar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM. Jadi apakah berita mutakhir yang akan kita dengarkan bersama-sama tekalkan di talaan 94.7. Baiklah, kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Suhaimi, Sound Blazer, Jangan Berduka Temanku. Teruskan bersama kami di Kenya FM, hebat syoknya.

0: Dan Zero.
1: Jalan terus.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kendaraan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
3: Muat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV1, TV2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma.
4: Keringau FM, hebat siap.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. 6 mini estate padi diwujudkan di Sabah. Penambahan kaki tangan profesional PBT bantu laksana pembangunan negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Wahidah Abdullah dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. 6 mini estate padi berjaya diwujudkan di Sabah dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ia dilaksana dengan membangunkan semula kawasan sawah terbiar menerusi kerjasama antara syarikat berkeupayaan dengan pemilik tanah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar berkata 6 mini estate itu termasuk satu di Kuala Penyu, masing-masing dua di Kota Belud dan Kota Marudu serta satu lagi di Terus San Sapi.
1: Jadi dengan adanya konsep ini, kita akan dapat meningkatkan sara diri sekurang-kurangnya 40% menjelang 2030. Jadi kalau sudah naik, masa itu saya akan sambut pesta kamatan dengan gembira.
0: Datuk Jamawi ditemui media selepas merasmikan jelajah kebun dapur di Kiulu. Sementara itu, Datuk Jamawi memaklumkan kerajaan turut menyasarkan untuk membangunkan kira-kira 405 hektar tanaman jagung bijiran dalam tempoh 5 tahun. Ia bagi mengurangkan kebergantungan terhadap import makanan ternakan. Sabah kini hanya mencatat sekitar 2% kadar sara diri bagi jagung bijiran, manakala selebihnya diimport dari luar negara.
1: Jadi kalau kita dapat membuka sekurang-kurangnya 1,000 ekar dalam tempoh 5 tahun ini, kita akan ada meningkatkan keperluan jagung bijirin kita sampai kepada 20% SL keperluan.
0: 4 daerah telah dikenal pasti untuk pembangunan tanaman tersebut termasuk Kota Marudu, Terusan Sapi, Nabawan, Sok dan Tambunan dengan penekanan terhadap penggunaan mekanisasi bagi mengurangkan kos pengeluaran. Susulan hakisan tebing sungai yang semakin kritikal di Kampung Ulu Uloi Tenam sehingga mengancam keselamatan penduduk, Adun Malalap Datuk Jamawi Jaafar berkata hakisan dipercayai berpunca daripada banjir besar yang berlaku beberapa tahun lalu dan menjadi lebih buruk akibat kejadian banjir terbaru. Pegawai khasnya Muhammad Nizam Awang Kasim mewakili Datuk Jamawi telah mengadakan lawatan ke kediaman Zubaidah Abdul Majid bagi meninjau keadaan sebenar di lokasi serta menyelaras tindakan bersama agensi berkaitan. Lawatan bertujuan menilai tahap kerosakan selain mendapatkan maklumat terperinci mengenai risiko yang dihadapi penduduk setempat. Perkara itu turut dikemukakan kepada Ketua JPS Tenam, Lahaman Dahing, agar tindakan segera dapat diambil sekaligus mengelak risiko lebih besar kepada penduduk yang tinggal berhampiran kawasan terjejas. Penambahan kaki tangan profesional di pihak berkuasa tempatan PBT dikenal pasti sebagai antara keperluan utama bagi memastikan agenda pembangunan negeri dilaksana dengan lebih cekap dan berkesan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, hasil lawatan ke hampir semua majlis daerah di Sabah mendapati beberapa PBT masih berdepan kekurangan jawatan profesional khususnya dalam bidang perakaunan, kejuruteraan dan penguatkuasaan. Keperluan tersebut lebih ketara di daerah yang menjadi tumpuan pembangunan dan kawasan perindustrian seperti Sipitang, Sandakan dan Beaufort memandangkan pelaksanaan projek infrastruktur berskala besar memerlukan kepakaran serta penyeliaan pegawai profesional. Datuk Arifin ditemui RTM selepas menerima kunjungan setiausaha kerajaan negeri Datuk Zainuddin Aman di Kota Kinabalu. Pengukuhan kapasiti sumber manusia di PBT selaras dengan hasrat kerajaan negeri untuk memastikan pembangunan dapat dilaksana secara seimbang di seluruh Sabah di samping meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Jabatan Pembangunan Sumber Manusia JPSM Sabah perlu melakukan transformasi selaras dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, langkah itu penting agar JPSM kekal relevan. Usaha itu termasuklah memperkukuh libat urus dengan pemain industri bagi memahami keperluan tenaga kerja serta kemahiran sekaligus memastikan program yang dilaksanakan memenuhi kehendak pasaran.
3: Kita menyahut seruan yang amat berhormat Perdana Menteri supaya jika kita lihat satu agensi jabatan itu yang sudah lama kita kena tengok dia punya rules ataupun pencapaian-pencapaian mereka itu kita kena ubah mengikut keadaan semasa. Kita jangan 30 tahun lalu itu usia kita buat khusus, kita mesti buat perubahan juga.
0: Datuk James ditemui RTM di Kota Kinabalu. Kiulu berpotensi menjadi hub pengeluaran padi bukit di Sabah. Adun Kiulu, Datuk Jeniston Bangkuai berkata, bentuk muka bumi Kiulu yang berbukit dengan tanah pertanian yang luas wajar diterokai Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi memperkukuh sektor pertanian. Di samping mewujudkan peluang baharu dalam agro pelancongan dan pelancongan berasaskan komuniti. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program kebun dapur di Kiulu. Beberapa kawasan telah dikenal pasti untuk skim bantuan padi bukit termasuk kampung Tomis Jaya serta Tomis Pangi-Pangi. Tambah Datuk Jeniston, pihaknya akan bekerjasama dengan semua pengerusi jawatan kuasa pembangunan dan keselamatan kampung JPKK Kiulu bagi mengumpul data penduduk yang berminat mengusahakan tanaman padi bukit dengan keluasan tanah yang berpotensi dibangunkan. Ia bagi memastikan perancangan, penyaluran bantuan dan pelaksanaan projek dapat dilaksanakan secara lebih berkesan. Cadangan mewujudkan sebuah pusat khas tingkatan 6 di Beaufort wajar dipertimbangkan bagi memperkukuh sistem pendidikan khususnya bagi pelajar di kawasan luar bandar. Cadangan itu dibangkitkan Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram. Ketua Penerangan PBS Bahagian N34 Lumadan Muhammad Hadiansyah Bumpin dalam kenyataan berkata, cadangan itu menepati keperluan semasa untuk menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif dan tersusun khususnya kepada pelajar tingkatan 6. Adanya pusat khas itu membolehkan guru menumpukan perhatian penuh terhadap pengajaran dan pembelajaran STPM tanpa perlu membahagikan perhatian kepada pelajar peringkat menengah lagi. Pusat itu beroperasi menempatkan pelajar tingkatan 6 dari beberapa sekolah menengah sekitar Beaufort. Langkah itu bukan sahaja dapat memaksimumkan penggunaan kemudahan sedia ada, malah mengurangkan keperluan penyediaan fasiliti yang sama di setiap sekolah. UMS terus memperkukuh agenda penyelidikan berimpak tinggi menerusi penganjuran Persidangan Antarabangsa Kajian Kes Ekonomi dan Perniagaan 2026. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, hasil penyelidikan berkualiti perlu diterjemahkan kepada penyelesaian yang praktikal bagi membantu negara mendepani ketidaktentuan ekonomi global yang semakin kompleks. Hubungan itu, kerjasama strategik antara universiti, industri dan kerajaan perlu diperkasa agar hasil penyelidikan dapat dimanfaatkan dalam pembentukan dasar serta menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan persidangan berkenaan di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sabalti. Persidangan julung kali itu menghimpunkan penyelidik, ahli akademik, pengamal industri dan pembuat dasar dari dalam serta luar negara bagi membincangkan penyelesaian terhadap cabaran ekonomi global. Majlis turut menyaksikan pelancaran 3 penerbitan ilmiah hasil penyelidikan UMS yang memfokuskan ekonomi hijau, ekonomi Islam serta ekonomi tidak formal di rantau BIMP IAGA. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. 6 mini estate padi diwujudkan di Sabah. Penambahan kaki tangan profesional PBT bantu laksana pembangunan negeri. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Itu dia lagu persembahan back to back untuk hari ini. Artisnya adalah Kai Bahar dengan lagunya Aku Rindu dan juga Alalala Sayang, di mana kedua-dua lagu ini adalah single terbaru Kai Bahar untuk tahun ini. Baiklah, disampaikan amaran ribut petir dari di mana seluruh negara, Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana seluruh negara diramalkan akan dilanda ribut petir, termasuk di tempat kita di negeri Sabah, yaitu di zon pedalaman di kawasan Nabawan, Keningau dan Tambunan, di zon Pantai Barat, di kawasan Papar, Pututan, Penampang, Tuaran, Ranau dan Kota Belud, dan juga di zon Tawau, yaitu di kawasan Kunak dan juga Datu. Berhati-hatilah jika anda berada di kawasan yang saya sebutkan tadi ataupun di mahu ke kawasan yang saya sebutkan tadi, untuk berhati-hati, sediakan apa-apa yang patut, payung di kereta, dan juga pastikan ciri-ciri keselamatan kendaraan anda juga sesuai dengan cuaca yang akan melanda. Kerana amaran ribut petir ini dijangka sehingga pada pukul 7 malam nanti. Ada beberapa jam lagi kan? Baiklah, pada pukul 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Jangan tukar siaran, kita dengarkan lagu seterusnya. Dan kita akan berjumpa lagi di pusingan yang seterusnya, pusingan yang ketiga di segmen Harmonika. Teruskan bersama kami dengan FM Hebat Coknya.

Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan Anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Rahmat Mega. Ramu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

0: Seramai 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID setakat 30 Jun lalu, manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pendaftaran baharu, pembaharuan dan pembatalan identiti digital. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan terus memperluas penggunaan My Digital ID sebagai mekanisme log masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan di peringkat persekutuan dan negeri. Setakat 25 Jun lepas, sebanyak 114 perkhidmatan kerajaan telah diintegrasikan dengan My Digital ID, termasuk My JPJ, My PTPTN, SPA 9 dan My Bayar PDRM. Pelaksanaan sistem pengurusan digital berasaskan awan CCMS di klinik kesihatan berjaya meningkatkan kecekapan perkhidmatan serta mengurangkan tempoh menunggu pesakit di fasiliti kesihatan kerajaan. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, 81% pesakit kini dapat berjumpa pegawai perubatan dalam tempoh 60 minit, manakala selebihnya menerima rawatan dalam tempoh 60 hingga 90 minit bergantung kepada tahap kes dan beban kerja klinik.
1: KKM sedang mengintegrasikan sistem CCMS dengan aplikasi MySejahtera. Sehingga kini aplikasi ini telah berjaya mengintegrasikan rekod kesihatan jutaan rakyat Malaysia, merangkumi 30 juta individu dengan rekod vaksinasi, 12 juta individu dengan rekod preskripsi ubat, 5 juta individu dengan rekod pergigian, 5 juta individu dengan rekod salinan kesihatan serta 1 juta individu dengan ringkasan lawatan klinik.
0: Beliau berkata sebanyak 29 juta tempahan janji temu bagi 18 jenis perkhidmatan kesihatan telah direkodkan menerusi aplikasi MySejahtera yang akan diperluas ke klinik pakar hospital dalam masa terdekat. Sistem maklumat hospital menyeluruh TIS juga akan dilaksana secara berperingkat melibatkan 20 hospital dalam tempoh 12 bulan. Dalam perkembangan sama, Datuk Hanifah Hajar memberitahu semua klinik kesihatan dan klinik pergigian kerajaan dijangka beroperasi sepenuhnya secara digital menjelang 2028. Setakat ini, 510 daripada 2,917 fasiliti penjagaan kesihatan prima dan 320 daripada 728 klinik pergigian kerajaan telah menggunakan sistem pendigitalan sepenuhnya. Bagi semua hospital kerajaan pula, 22 daripada 151 hospital kini beroperasi secara digital dengan sasaran pendigitalan penuh menjelang 2030.
1: Dari segi sistem-sistem ini, kita mengambilkan waktu untuk menaiktarafkan kegunaan ini oleh kerana antaranya kekangannya adalah untuk memastikan segala maklumat bagi pesakit itu disertakan. Jadi misalnya, jika seorang pesakit pernah mendapatkan rawatan dari segi non-communicable disease seperti diabetic, dia mempunyai rekod-rekod sebelumnya dan selain daripada rekod pertemuan doktor, komen-komen doktor adalah dari segi memastikan rekod yang mengesahkan dari segi pengambilan darah dia menunjukkan bahawa dia mengidapkan penyakit non-communicable disease seperti diabetic itu tersenarai di dalam rekod itu sekali.
0: Datuk Hanifah Hajar Taib. Kemasukan pengundi berusia 18 tahun serta peningkatan jumlah pengundi atas pagar dilihat mengubah lanskap politik serta corak pengundian pada pilihan raya masa kini. Ketua Jabatan Kepimpinan Universiti Tun Hussein On Malaysia, UTHM, Dr. Muhammad Helmi Sabtu berkata, kedua-dua kelompok itu tidak lagi terikat kepada ideologi parti, sebaliknya lebih menilai isu semasa, kredibiliti calon dan kemampuan mereka menyelesaikan masalah rakyat.
2: Kelompok ini sudah pun menerima maklumat yang sangat banyak daripada pelbagai sumber media, bukan sahaja media arus perdana tetapi juga media digital dan media-media alternatif yang lain lah. Jadi mereka ni tidak begitu terikat dengan ideologi parti politik tertentu, dalam erti kata mereka tak memberikan sokol kesetiaan kepada mana-mana parti tertentu, tetapi mereka ni lebih melihat kepada beberapa aspek-aspek yang lain lah, khususnya yang lebih berkaitan dengan mereka.
0: Beliau berkata pengundi atas pagar pula sering menjadi penentu kemenangan kerana lazimnya membuat keputusan pada saat akhir berdasarkan kredibiliti calon, bukannya parti.
2: Mereka ni adalah individu yang cenderung untuk mengundi pada saat-saat akhir kan, dan mereka tu membuat penilaian lebih kepada individu ataupun calon tu sendiri berbanding daripada parti. Again, dia bukan bersifat identifikasi parti lah. Jadi faktor calon itu sebenarnya sangat memberikan satu elemen yang penting lah untuk dinilai oleh mereka yang atas bakar.
0: Kerajaan Johor yang bakal dibentuk selepas pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 diharap dapat terus memperkasakan pembangunan usahawan khususnya dalam kalangan wanita. Ikuti pandangan Masyidah Razif, Fakriah Ismail dan Nik Hasimah Nik Abdullah.
3: Oh, saya berharap kerajaan dapat membantu usahawan PKS macam kami semua, memberi akses grant ataupun latihanlah kepada kami untuk mengembangkan lagi, menjana ekonomi untuk negara. Saya berharap kerajaan dapat banyak membantu usahawan dalam memohon geran dan juga maybe geran digital, sebab kita dalam era globalisasi sekarang kan. Pada saya lah, saya mengharapkan diberi penekanan dan lebih utama pada bisnes perniagaan dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, yang kerana bidang ini membantu jugalah ekonomi negara dan juga memberi peluang kepada ramai orang tempatan.
0: Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, peningkatan itu didorong pasaran utama seperti ASEAN, China, Jepun, Australia, Taiwan dan Hong Kong, selain beberapa negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan. Meskipun industri pelancongan berdepan cabaran geopolitik global.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Mesir Hossam Hassan mendakwa pasukannya dianiaya selepas tewas 2-3 kepada juara bertahan Argentina pada pusingan 16 terbaik. Beliau mempersoalkan keputusan pengadil yang membatalkan satu gol menerusi VAR dan tidak menghadiahkan sepakan penalti kepada De Parau, sekaligus menjejaskan peluang pasukannya mara ke suku akhir. Mesir yang mendahului 2-0 akhirnya tewas kepada La Albi Celeste bangkit menjaringkan 3 gol dalam tempoh 11 minit terakhir perlawanan. Hossam turut mengakui tidak akan mengikuti baki saingan Piala Dunia kerana kecewa dengan keputusan pengadilan itu. Jurulatih Maghribi Mohamed Ohbi membuktikan kemampuannya apabila berjaya membawa pasukan itu ke peringkat suku akhir meskipun pernah dianggap tidak sesuai menjadi tenaga pengajar semasa bergelar pelajar. Pengendali kelahiran Belgium berusia 49 tahun itu masih belum tewas dalam kejohanan bakal mengemudi Atlas Lions menentang juara dunia dua kali Perancis. Ohbi dilantik sebagai jurulatih Maghribi hanya 3 bulan sebelum Piala Dunia.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Harga minyak dunia meningkat hampir 2% selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara ke atas Iran serta menekan semula sekatan penjualan minyak mentah negara itu. Niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat $1.38 kepada $75.54 setong, manakala minyak mentah West Texas Intermediate naik $1.37 kepada $71.81 setong. Wabak Ebola strain Banibujo terus merebak di Kongo dengan 1,561 kes disahkan termasuk 506 kematian dan 254 kes sembuh, manakala lebih 10,000 kontak rapat sedang dipantau. Menurut Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Ansia, skala sebenar wabak itu masih belum dapat dipastikan sepenuhnya. Ansia turut memaklumkan pusat rawatan kini beroperasi pada tahap kapasiti maksimum.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 12 juta rakyat daftar My Digital ID. 17.5 juta pelawat antarabangsa ke Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Zila Topen Up dan Sonawan bercanda. Ya, sambil memandu, jangan terlalu bercanda. Fokus pada pemanduan anda. Dan pastikan keselamatan anda dan juga penumpang, mungkin anak dan istri anda. Dan juga ingatlah orang yang tersayang menanti di rumah. Baiklah, kita dengarkan hebahan untuk petang ini. Majlis Ikhtilaf Ilmi Sekolah Agama Negeri SAN peringkat bahagian pedalaman atas yang bakal disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah merangkap ADUN N42 Melalap, di mana majlis ini akan berlangsung pada 11 Julai 2026 bertempat di SAN Kampung Cinta Mata Tenom pada pukul 8 pagi. Acara-acara yang bakal dipertandingkan seperti bercerita kisah Nabi, khat, maharatul kitabah wal qira'ah, hafazan, tilawah Al-Quran dan juga nasyid. Jadi bawa datanglah beramai-ramai bersama dengan keluarga anda untuk mengimarahkan lagi majlis ihtifal ilmi untuk kali ini yang berlangsung di Sekolah Agama Negeri Kampung Cinta Mata Tenom. Jadi kita boleh sambil-sambil itu kita boleh dedahkan juga kepada generasi muda, anak-anak kita mungkin ada yang masih kecil, sekolah rendah pun dedahkanlah kepada kegiatan-kegiatan yang baik seperti majlis ihtifal ilmi ini. Baiklah, pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan ikuti rancangan sketsa spontan. Sebelum itu kita berhibur dulu dengan lagu seterusnya, Faizal Tahir, Santai di Gening FM. Hebat coknya.
1: Konsert Irama Nurani, Alunan Nadi Perjuangan Hakiki, 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk ada

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kenanga FM. Hebat Syo.

0: Vatican sketsas spontan setiap Rabu 5.30 petang.
1: Ansoho? Oh, Ansoho. Apa kau buat tu? Dari tadi saya panggil-panggil, kau kasih dami-dami je saya kan? Macam mau malakat tu mata kau di telefon.
2: Hai, sabar ba. Saya sedang buat research ini. Mau kira-kira dulu siapa menang perlawanan nanti karang.
1: Research? Research? Kira-kira? Macam mana aku nentu?
2: Mau pakai statistik lah, ba.
1: Statistik? Apa punya statistik dah?
2: Ini nih aplikasi judi online khas dekat skor Piala Dunia ini. Bagus ini aplikasi, lengkap dengan statistik. Siapa pemain fit, siapa tidak fit, keadaan cuaca stadium pun ada, taktik pasukan pun ada, semualah ada.
1: Astaga, judi pula. Siapa ada statistik lagi ya? Silap-silap anu nih kan, lauk yang makan tengah hari pemain pun kau tahu nih kan.
2: Hai, jangan kau begitu bah. Ah, kau tengok ini pasukan yang saya kaji nih. Kawan saya cakap ini pasukan, oi, confirm menang punya.
1: Confirm dia bilang ha? Bola tuh bulat bah. Kalah menang belum tahu lagi. Kalau betul semua ramalan, tiada lah yang kalah.
2: Tapi kalau betul, boleh untung oh. Sekarang Piala Dunia sudah masuk suku akhir. Makin besar ganjaran kemenangan oh.
1: Bah, kalau salah?
2: Kalau salah
1: apa itu? Makan roti tawar lah satu minggu.
2: Ais, jangan kau begitu, bah.
1: Kau ini kan, kau ini bukan tengok Piala Dunia sudah, kau tengok dompet kau menangis sudah ini.
2: Aduh, padas juga kau ini. Tenang, bah.
1: Nah, coba kau pikir, bah, kan. Bola tuh hiburan. Tapi kalau jadi masuk sudah jadi judi sudah. Kawan jadi lawan, keluarga jadi risau, poket kosong, ekonomi kau pun terjejas.
2: Betul juga.
1: Kau sokong pasukan ni bola ni sebab kau minat kah sebab duit?
2: Kalau difikirkan sekarang ini sebab duit juga ini. Ramai kawan-kawan kita join, bang.
1: Nah itu dia. Kalau pasukan kalah kau marah pemain. Padahal tu pemain bukan dangar bukan. Kenal kau pun tiada yang dangar pun tidak.
2: Betul juga kan.
1: Lagipun kan aplikasi judi ni kan tiada kan bah kelulusan, tiada jaminan keselamatan. Contohlah kan, kalau kau menang pun kan, sampai 10,000, 100,000 pun kan, tu dealer judi, dia lari, mesti lari punya. Mana dia membayar begitu banyak? Banyak sudah kes skema judi online tau.
2: Wih, betul juga cakap kau kah bang? Skema online ni tidak kira siapa mangsa dia mau tipu kan? Di mana ada peluang di situ, diorang cari makan.
1: Nah, beginilah Anso. Daripada habis duit kau begitu saja, lebih baik kita pi beli ayam, kita BBQ bakar-bakar, tengok bola, ha? Macam?
2: Setuju. Itu baru pelaburan yang boleh dimakan kan?
1: Ah kan. Kalau bola pun masih kenyang, ba.
2: Bah, baiklah. Marilah saya delete ini anu aplikasi sekarang. Macam mana sudah mau delete itu?
1: Aku todos di sana, delete. Cepat. Beginilah. Bagus kau muat turun tuh aplikasi RTM Klik. Nah, kita tengok bola sama-sama.
2: Hai, pakai tape kalau ba basar sikit.
1: Hai, bukan apa, ba. Habis bateri semuanya tape. Tadi saya sibuk push ring, bah.
2: Amak riun. Pandai banyak cakap. Tapi lobet. Bayalah. Marilah kita tengok sama-sama di telepon saya ini. Bah, mari. Mana sudah itu?
1: Ngam. Kalah kah? Menang kah? Itu perkara kedua. Yang penting kita gembira.
2: Ya, betul. Yang penting jangan sampai hidup pula kalah sebab judi.
3: Soraklah pasukan kegemaran kita. Nikmatilah Piala Dunia dengan semangat kesukanan. Bola boleh, jangan judi.

Itu dia Dai Dai, persembahan Shakira dan Burna Boy, lagu apa ni, World Cup 2026 Anthem. Ya, bercakap tentang Piala Dunia kan, sudah masuk ke suku akhir. Ada 8, 2, 4, 6, 8 8 lagi pasukan yang akan bertanding nanti, di mana Perancis dan Maroko pada hari Jumaat 10 Julai, hari Sabtu pula 11 Julai, Spanyol dengan Belgium, pada 12 Julai ada dua perlawanan, Norway, England, pada pukul 5 petang, dan juga Argentina, Switzerland pada pukul 9 pagi. 5 pagi dan 9 pagi, salah. Okey, jadi siapakah pilihan anda? Siapakah yang anda rasa akan marah ke separuh akhir? Silalah komen-komen ataupun mau teka gol pun boleh juga, untuk perlawanan hari Jumaat, Perancis bertemu Maroko. Saya rasa akan jadi satu perlawanan yang sangat sengit. Jadi hantarlah anda punya apa ni, jawapan, tekaan, di 019-589-6868 ataupun di Facebook Kening FM. Boleh komen-komen juga di bahagian komen. Tapi yang penting, kita teka ini buat untuk suka-suka, bukan untuk kita. Orang-orang bilang yang macam anu cakap tadi itu sketsa spontan, judi, jangan berjudi dengan memperalatkan sukan berprestij dunia ini sebagai sesuatu untuk alasan kita berjudi. Kita hanya suka-suka, teka siapa menang, siapa kalah. Kalau yang ulung itu kita troll-troll sikit pun tidak masalah. Okay, betul, troll-troll mesra kan orang bilang. Sebab ada pun banyak sudah gambar tular kan, yang si Neymar potong gata, belum menimbang gata sama Aisyah. Banyak lagi lah pemain-pemain kena troll. Ada lagi yang troll saya ketawa berhabis tuh, dong, tim Brazil naik bot dari sungai Pensiangan sampai Amazon, dia bilang kurang asam.

0: Wow, Kak Moon.
1: Zul.
0: Bukan main lagi. Dapat bonus, Kakak.
1: Hei, kau ini, Zul. Begini, Benny. Aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni, 2026, ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tu, Kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran, pukul 8 malam.
0: Biasanya, lagu Amir Yukes. Kak, tu Kak artis dia?
1: Iya, Zul. Itulah tu artis dia. Kau tu ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir. Ada lagu kumpulan... Ini, Bazul, yang kumpulan nasyid famous ni. Kau ingat ke dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah.
0: Oh, nah. Kumpulan Rabbani apa tu, Kak?
1: Ada lagi. Nurfas lagi, Kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid by ini kan, Kak?
1: Iya, dia lah ni, Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tu?
1: Masuk adalah percuma.
0: Oh, nah. Tidak aku mau ketinggalan ni, Kak. Datang aku ni.
1: Datanglah kau, Zul. Kampung kita sana. Kasih tahu mamakmu sama semua jiran-jiranmu. Ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres, Kak.
1: Ingat, masuk adalah percuma. Okay.

Ya itu dia UK Sebila Diri Disayangi. Ya, UKS adalah salah seorang artis yang akan membuat persembahan di konsert Irama Nurani Alunan Nadi Perjuangan Hakiki di Tuaran nanti. Baiklah, sekarang sudah pukul 5.53 minit petang. Sebentar saja lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pusingan yang keempat. Pukul 6 hingga pukul 7 malam di segmen Harmonika. Masih lagi bersama dengan saya, Syukri. Kita berhibur lagi dengan lagu-lagu seterusnya. Jangan kemana-mana. Kalau anda sedang mengopi sekarang, dengan secangkir kopi di tangan, dengarkan kami di Kening FM. Hebat joknya Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

ramai kini mencari peluang side income, namun tanpa sedar terjerat dengan penipuan tawaran pekerjaan tidak wujud, job scam, yang mengakibatkan kerugian ribuan ringgit. Modus operandi scammer menawarkan kerja mudah dengan bayaran lumayan. Contoh, like and share, review produk, hubungi mangsa melalui WhatsApp, Telegram, media sosial, minta mangsa buat deposit atau top up, kononnya untuk unlock commission. Pada awalnya beri sedikit keuntungan untuk meyakinkan mangsa, akhirnya mangsa diminta bayar lebih banyak sebelum scammer hilangkan diri. Ingat, tiada kerja sah yang meminta bayaran daripada pekerja. Tawaran terlalu mudah tambah gaji tinggi? Meragukan. Jangan dedahkan maklumat peribadi atau akaun bank kepada pihak tidak dikenali. Langkah pencegahan, semak syarikat terlebih dahulu. Google atau SSM, elakkan berurusan melalui platform tidak rasmi. Jangan buat sebarang bayaran untuk dapatkan kerja. Rujuk pihak berkuasa jika ragu. Jangan biar diri anda jadi mangsa seterusnya. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat show-nya.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonika dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kelinga FM. Hebat.

0: Sesaat persembahan Aina Abdul membawakan kita ke pukul 6:10 petang. Kita sudah berada di pusingan yang terakhir, jam yang terakhir, pukul 6 hingga pukul 7 malam di Harmonika. Masih lagi bersama saya Syukri, akan menemani anda hingga pukul 7 malam nanti. Ya, apa kabar kepada anda yang sekarang ini sedang buat apa, yang sedang beristirahat di rumah? Saya ucapkan selamat berehat. Mungkin ada saudara yang sudah mula untuk bermandi-manda, dan rakan-rakan kita yang sedang beriadah di padang, mungkin ada yang sedang bermain bola. Bersemangat bermain bola, sudah boleh sudah balik ke rumah kerana sudah menghampiri waktu maghrib. Ya, sambil anda kopi-kopi, kita dengarkan lagu seterusnya. Ini lagu cover, lagu bintang yang dinyanyikan oleh Budak Kacamata, dipopularkan oleh Budak Kacamata, dan untuk versi ini di cover oleh Lera Milpan dan Faus Bacho. Dengarkan bersama kami di Harmonika.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Kenila FM.

Baiklah, untuk panduan muslimin dan muslimah termasuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.33 petang. Sama-sama kita nantikan sebentar saja lagi. Boyalah sudah bersedia apa yang patut. InsyaAllah kita akan mengerjakan solat fardu maghrib selepas ini, selepas azan nanti. Baiklah, kita berhibur dengan lagu-lagu slow, lagu-lagu kontemporari dan juga lagu-lagu nasyid. Teruskan bersama kami di Keningau FM.

terus dari hati pada lama aja ke 94.7 MHz sekarang. Yeah.

0: daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Nabil Ahmad.
2: Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian. Kehidupan ini begitu singkat. Walaupun usia kita dah sekarang ni mungkin 30, mungkin 40, mungkin 50 dan mungkin dah menjejah kepada nilai bonus dah. Dan sahabat rahimakumullah sekalian, ya, kehidupan ini hanyalah sementara. Dan kehidupan ini penentu kita di masa bertemu dengan Tuhan di satu masa yang akan datang nanti. Sahabat rahimakumullah sekalian, jom kita penuhi kehidupan yang berbaki ini dengan amal-amal yang soleh. Kenapa tuan-tuan? Syurga disediakan bagi mereka yang baik-baik amal solehnya. Begitu juga, bahkan syurga ini disediakan bagi mereka yang kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tenang. Maka tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, orang yang susah hati ni, orang yang takut mati. Aku takut mati sebab aku ada banyak harta lagi ni. Aku banyak lagi benda yang aku tak settle lagi. Tuan-tuan, sebab tu kita kena sentiasa bersiap jaga. Kerana syurga ni disediakan bagi hati yang tak mati. Iaitu hati yang tenang. Hati yang datang dengan qalbun salim. Hati yang sejahtera. Hati yang bahagia. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah, pun begitu. Kita tengok dalam hidup kita. Ya, kita nak dapat jalan mudah untuk ke syurga. Ya, amal soleh banyak. Tapi tuan-tuan, ingat, mati syahid juga di antara jalan yang mudah untuk kita memperolehi syurga. Sebab itu tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan dengan terjemahannya, orang yang mati syahid di sisi Allah mempunyai 6 keutamaan, yakni diampunkan dosanya ketika darahnya tertumpah untuk pertama kalinya dalam pertempuran, diperlihatkan tempatnya di dalam syurga, diselamatkan daripada azab kubur, diberikan ketenangan daripada ketakutan ketika dibangkitkan dari kubur, diletakkan di atas kepalanya mahkota daripada permata yang mana permata itu lebih baik daripada dunia dan isinya, dan juga akan dikahwinkan dengan 72 isteri daripada bidadari, dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada orang, terutamanya ahli keluarganya nanti. Sahabat rahimakumullah sekalian, ini di antara kelebihan orang mati syahid. Sebab tu

0: dirinya, dia memeluk Islam, dia menunjukkan kepatuhan yang tinggi kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah tu, bahkan segala sunnah Nabi diikut. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, dia pernah nyatakan bahawa apabila sahabat-sahabatnya yang lain menyatakan bahawa kita ni banyak buat dosa, macam mana kita nak masuk syurga dengan mudah? Kata Suhail ibn Amr, cara dan jalan paling mudah ialah dengan mati syahid. Walaupun kita ni tak mampu nak kejar amal soleh seperti mana sahabat yang lain, tapi kita mampu dengan mati syahid. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, tak apa, mati syahid mungkin menjadi idaman kita, tapi jangan tuan-tuan tempah dengan mati. Maksudnya pergi cari jalan raya, pergi bunuh diri, dah itu tak boleh. Jadi kita nak ambil kehidupan kita ini pengakhirannya dengan pengakhiran yang baik-baik, kan, supaya kehidupan ini juga dilengkapi dengan perkara yang baik-baik. Maka tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, jom kita kejar nama amal soleh untuk kita dapat syurga yang kita idam-idamkan, dan bonuslah, beruntunglah kalau kita meninggal dalam keadaan tengah berjuang di jalan Allah, seperti mana kematian yang kita cemburui, seperti yang sahabat-sahabat kita, tok-tok guru kita meninggal ketika tengah mengajar, tengah sembahyang, tengah baca Quran. Moga-moga kita juga berakhir kehidupan ini dengan kehidupan yang baik. Wallahu ta'ala alam. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: Tak adil persembahan Asyarat No. Berakhirnya lagu itu, maka berakhirlah perancangan siaran radio Kenyu FM untuk hari ini. Kita sudah berada di penghujung siaran untuk edisi Rabu 8 Julai 2026. Ya, saya ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang mungkin menala di frekuensi 94.7 dari seawal pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini menghampiri 7 malam. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap kami berharap dapat menghiburkan anda sepanjang hari ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada rakan-rakan Keningau FM yang telah pun menghantarkan kiriman ucapan doa dan sebagainya. Kita ucapkan terima kasih, kita aminkan doa-doa yang telah diajukan kepada para DJ dan juga para teknikal dan juga untuk semua pendengar. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga semua mendapat kebaikan, manfaat yang sama. Baiklah, saya DJ Syukri mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal Syarif Muhammad Syaril mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Arrivederci.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadratmu ya Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus olehmu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, kembali bersama Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 8 Julai 2026. Untuk kata-kata hari ini, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Setiap pengalaman sama ada indah maupun perit membawa pengajaran yang membentuk diri kita. Siapa sebenarnya hari ini? Siapa kita sebenarnya hari ini? Kan? Apa yang berlaku tak mampu diubah, tetapi apa yang bakal berlaku nanti masih boleh kita usahakan. Masih boleh kita ubah. Terimalah masa lalu dengan redha, jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan harapan. Kerana setiap ujian yang ditempuh pasti ada hikmah yang menanti. Dan jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Jadikan setiap pengalaman sebagai guru terbaik dalam kehidupan. Untuk itu kita layan lagu ini, Bila Diri Disayangi. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix, menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Ahmad Mega.

0: Sofia. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayo meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati kepada anda yang baru saja mengikuti kami di Sabah FM melalui frekuensi 89.9 bersama dengan saya Ella, dan sekarang ni pukul 7.12 minit malam. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita terlalu istimewa Emma, yang orang kata menyapa, ingin menyapa bunda tercinta Tantari Mas Merah Alis Rehman, Enda Osman, Ida Osman, Puan Mil Basri, Siti Freda, Iqal J.Y. Elmira Erna, Marsha Saleh, Nurzita Muhammad Sahir Hasbi, Zafira. Boleh kita buat nyanyi lagu rap ini, okey? Baik, Sabah FM, bagus bah katanya. Dan kita ada Jalain Sukintan juga, dari Pitas. Ini dia kata salam simfoni tetap di hati, dan katanya semoga sukses selalu dengan ucapan buat anak-anak Daddy Elfi, Elfik, Elfa, Elford, Ezek dan Elfo, Alnik, Neo yang berada di kejauhan. Semoga sentiasa sihat dan bahagia selalu bersama tugas seharian. Dan katanya Daddy di sini sentiasa sihat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. InsyaAllah. Baik, untuk anda, orang kata setiap perjalanan ini memerlukan pengorbanan, dan begitu juga dalam orang kata malam ni Ella juga inginkan kesetiaan anda hingga ke penghujung segmen simfoni tetap di hati. Baik, dirantai digelangi rindu, Ezad Sabah FM, bagus bah.

0: Asik. Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
1: Hey, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sofia. Sarjana Ramli. Dan Nur Fas. Lepaskan peluang ini, ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang ni pukul 8.01 minit malam. Okey, baik. Orang kata malam, orang kata lagi. Okey, Ella kata. Okey, kita nak buang tu kata-kata tu. Biar Ella yang berkata-kata pada malam ni. Pernah dengar tidak? Bukan rupa tapi hati yang membina nilai. Kadang-kadang kita ni terlalu cepat menilai manusia melalui rupa. Kan, tengok je orang tu penampilannya dan pandangan mata-mata semata-mata, pandangan mata semata-mata. Ada yang dikatakan tidak cantik lah, ada yang dikatakan tidak kacak lah. Sedangkan nilai sebenar seseorang itu tidak pernah ditentukan oleh luaran saja, kan? Kadang-kadang ada orang cakap kita tidak cantik, kita tidak handsome, tapi mereka tidak tahu hati yang cantik dan elok itu paling penting. Kan, yang lebih penting ialah hati yang bersih, sikap yang jujur, amanah. Orang kata dalam tindakan, dalam setiap tanggungjawab, rupa boleh menarik perhatian, tetapi akhlak dan integriti yang baik mampu membina kepercayaan serta memberi makna dalam kehidupan. Bukan rupa tapi hati yang membina nilai. Baik, pada pukul 8.30 minit malam nanti kita akan dapat ikuti Bakat Hype terbitan Seksyen Hiburan Muzik RTM Sabah. Baik, kita layan lagu ini. Teruskan dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Matri sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk ada

Simfoni tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang terus memilih Sabah FM sebagai radio pilihan anda. Baik, pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan seterusnya malam ini akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12 tengah malam nanti. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: bang. Terima kasih kepada anda yang sudi temani Ella dan terus layan Sabah FM dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 8 Julai 2026. Baik, terimalah masa lalu dengan redha dan jalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan melangkahlah ke hadapan dengan penuh semangat dan harapan. Percayalah, setiap pengalaman banyak pengajarannya dalam membentuk siapa diri kita pada hari ini. Oleh itu, jangan pernah menyesal dengan apa yang telah terjadi. Baik, sampai di sini saja Ella bersama dengan anda dalam Simfoni Tetap di Hati. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sabah FM, bagus bah.

Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

sejahtera salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Sabah FM, tidak kira di mana juga anda berada dan anda sedang mendengar Bakat Hype. Jom santai dengan kami dan kami sentiasa menemani anda setiap hari Rabu malam bermula daripada 8:30 malam sehingga 9 malam. Dan bakat kami hari ini, tahun lalu kita banyak menampilkan bakat-bakat dari segi vokal, tetapi tahun ini kita membuat sedikit pembaharuan. Kita akan membuat sesuatu yang lain lagi, okay? Tapi sebelum kita dengarkan dulu bakat kita pada episod ini, jom kita dengarkan dulu instrumental yang pertama daripada bakat jemputan kita. Jom.

0: itu dia lagu pertama yang didendangkan di mana Max bakat jemputan kita pada malam ini. Apa kabar Max?
1: Kabar baik.
0: Kok oke?
1: Oke.
0: Macam kau nervous?
1: Bully lah.
0: Bully lah dia bilang. Saya mau tanya, pertama kali buat sesi begini?
1: Ya, ini pertama kalilah dalam hidup saya.
0: Dalam hidup saya. Kita harap akan lebih banyak di masa yang akan datang. Ya, jadi sebentar tadi Max telah memainkan sebuah instrumental yang di mana dia mainkan sebuah lagu nyanyian tapi ditukarkan kepada jadi gitar solo lah orang bilang kan. Jadi gitar solo itu lagu Every Summertime yang dipopularkan oleh Nicky. Jadi Max, saya mau berkenalan lagi sedikit sama kau, sedikit dulu. Nanti kita kasih tambah sana belakang. Jadi boleh bagi tahu saya Max, nama penuh, asal mana, sekarang masih bekerja kah? Sudah bekerja kah atau masih menuntut di mana-mana institusi?
1: Nama saya Max Efrain James, saya berasal dari Keningau dan sekarang saya masih belajar lah.
0: Yeah. Kenapa kira masih belajar itu?
1: Sebab sekarang tengah intern.
0: ya, sebenarnya Max juga merupakan pelajar pelatih. Oke, dari Keningau sampai pergi sini KK sekarang sedang belajar lah kan?
1: Yeah.
0: Sudah berapa tahun tuh di sana?
1: Kira dekat 3 tahun sudah lah.
0: 3 tahun, jadi ini macam kira tahun terakhir lah nih kan?
1: Yeah.
0: Sebab menjalani latihan industri sudah kan?
1: Betul.
0: Yeah, dan adakah diploma tuh kan major kah dan minor atau major sahaja? Major instrument max?
1: Sebenarnya memang ada major dan minor, tapi pelajar sama sana minor dia satu saja dan sudah ditetapkan yaitu keyboard.
0: Oke. Jadi kau tidak suka main keyboard pun bukan main keyboard lah.
1: Ya, begitu. Betul.
0: Oh ya, betul. Terus dia dengar itu. Awas, lecturer dengar. Okay. Jadi kita masih mau dengar lagi ya Max punya apa nih guringan gitar dia. Jadi mari kita dengarkan lagu yang kedua daripada Max, yaitu sebuah lagu yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Okay. Dan sekarang ini hari ini malam ini kita akan mendengar lagu ini dimainkan oleh Max seorang sahaja. Dan terimalah lagu yang seterusnya, Selamanya Cinta.

0: dia lagu Selamanya Cinta yang asalnya dimainkan oleh Combo RTM Sabah. Wah, hebat oh. Combo RTM Sabah ni ada 13 orang main lagu tu. Tetapi hari ini kita dapat dengar si Max satu orang saja main tu lagu. Jadi Max, saya mau tanya, macam mana Max dapat idea itu? Dapat jadikan dia macam dari 13 orang pemain punya lagu kan dia jadi satu orang punya feel begitu.
1: Sebenarnya mengambil first semua cakap dia mengambil masa yang panjang lah juga. Dan sepanjang itu saya cari idea di YouTube, terutama dari satu orang nih, gitaris famous.
0: Gitaris.
1: Dia si Matius Asato lah.
0: Matius. Macam Asato. Kalau tersilap sih, di sini artinya ada orang nama Matius. Tapi dia di technical lah. Okay. Tapi ini Matius apa nih, orang
1: Matius
0: putih
1: kan? Ya,
0: orang putih. Bukan. Okay. Jadi dari sana kan, adakah si Matius ini adalah kau punya inspirasi ataupun dia tiba-tiba saja muncul di kau punya FYP begitu?
1: Dia ya betul, dia jadi saya punya inspirasi lah. Antara inspirasi untuk saya mau main gitar lah.
0: Oke, saya mau tanya dari umur bila start belajar main gitar nih?
1: Ini kalau yang pegang betul-betul gitar mungkin
0: masa masuk college lah nih kan?
1: Tidak juga.
0: Okay.
1: Kalau pegang betul-betul saya 7 tahun lah gitu.
0: Sejap, siapa mau pegang betul-betul? betul-betul saya pegang. Okay, main-main lah. Maksudnya tuh yang betul-betul berkecimpung dengan gitar lah tuh kan? Umur berapa tadi?
1: 7 atau 8 lah.
0: 7 atau 8 tahun. Masa tuh kau pegang gitar apa?

0: gitar kapuk. Pernah
1: juga, tapi mungkin itu salah satu nama
0: nama samaran gitar.
1: Nama samaran lah kan, ya.
0: Aku jawab, kalau cicap nama samaran, apa nama samaran kau di kampung?
1: Wah, juga Max juga, tapi kalau kalau nih semuanya beliau saya ada nih nama dusun dia panggil
0: apa?
1: Ondu dia bilang.
0: Oh, Ondu. Ya, ah, itu yang kita mau dengar tuh Ondu. Jadi kalau Ondu mana kau? Sini dia bilang.
1: Nah, gitulah.
0: Oke. Okay. Jadi gitar pun ada nama samaran, gitar kapuk. Tapi kalau gitar elektrik apa kita mau panggil? Gitar karan.
1: Gitar karan ya. Iya.
0: Gini lah nih bahasa Sabak sangat unik, oke. Okay? Jadi selain daripada itu kan Meg, kamu tahu juga apa yang membuatkan kau memilih kau punya jalan lah, orang bilang kau punya jalan untuk ke arah musik nih, sebab sampai hari ini kita masih rasa macam bukan semua orang boleh terima musik itu satu kerja ya kan.
1: Betul.
0: Jadi apa yang membuatkan Max pilih ini kerja ya?
1: Oke. Panjang kali ini.
0: Itu apa? Ya, kita inilah nih, kita mau santai, kita dengar. Okay. Sebab dari input Max nih kan, mana tahu orang yang lebih muda dari Max kan terbuka minda, ataupun orang yang dewasa terbuka minda juga kan, macam mana ya pandangan Max apa?
1: Oke. Okay.
0: Ataupun kenapa memilih ini jalan?
1: Oke, okay, so pertama memang masa budak nih saya pernah pikir lah untuk mau jadi seorang pemusik. Macam biasa lah, kalau budak-budak ini kan berimajinasi besar, mau jadi pilot ke apa, tapi tapi ya, okay. Satu hari ini dia udah mengkat lah dengan RTM juga. Ya, masa saya masih budak, tim itu senampak ada kombo RTM perform di 1B. Kami jalan-jalan, dan semuanya bapak saya dia bawa pikir tengok lah. Jadi dari sana, biasanya saya nampak kalau pemusik ini kan di gereja saja, Pak. Momen. Jadi saya pun terpikir, boleh kah pula main musik di luar, main di mall begini. Dan saya nampak RTM, oh macam pemusik ini ada kerjanya juga pula nih, selang. Lagi-lagi masa itu ada satu orang yang betul-betul kenal, dan akhirnya saya...
0: Dan akhirnya kau
1: terjumpa juga di sini.
0: Wah.
1: Si Romeo lah.
0: Wah, kejap, saya mau tanya dulu, tahun bila tuh? 2000 berapa itu?
1: 2000, di antara 2013 sampai 2014.
0: Oh, saya rasa masa tuh musim-musim apa nih? Carta lagu kali.
1: Carta lagu atau bintang kecil kah?
0: Oke. Mungkin lah kan, yeah. Mungkin ya. Oke, okay, so ya, yeah. Terus sebenarnya umur Max masa tuh agak-agaknya berapa?
1: 2013 mungkin dalam baru darjah 3.
0: Tuh, 9 tahun. Tapi boleh saya surprise nih dengan Max, dia boleh terfikir, musik nih boleh juga main di luar, ada kerja juga pula nih, kok boleh terfikir begitu 9 tahun saya tidak terfikir. Saya terfikir saya mau curi-curi keluar rumah pergi panjat pokok. Ya, sebab kalau kami ini time budak, kalau bapak mau pergi kerja kena suruh duduk diam-diam dalam rumah, jangan keluar nanti kena culik, dia bilang. Tapi mana ada. Yang dalam kepala saya kan semua pergi main, semua pergi panjat pokok, pergi putik tuh mangga. Itu saja.
1: Oh, biasa.
0: Tapi bila kau kena buat jalan keluar begini kan, wow, kau pernah terfikir yang boleh, kau terfikir yang apa nih, wah ada kerja ya pula main musik nih. Okay, tapi apa-apapun bagi pandangan saya rasa kalau main musik nih bukan setakat minat saja kan. Kamu kena kita lah kan, kita kena usahakan tuh benda kan. Supaya kita ada jalan lah, kalau tidak usahakan sana-sana saja lah kita kan.
1: Betul.
0: Iya, itulah dia perkongsian daripada si Max. Jadi kita mau sambung lagi sebenarnya. Dia ada lagi dua lagu nih mau main. Jadi untuk lagu seterusnya nih, Max akan mengiringi saya. Oke, saya akan dendangkan satu lagu untuk pendengar kita. Oke, yang bertajuk Insan Tadau. Oke, mari saya kasih nyanyi dulu kamu.

0: Baiklah, Anda masih lagi bersama dengan kami dalam Bakat Hype. Jom santai dengan kami. Dan di sini saya ingin war-warkan kepada semua untuk like, follow, subscribe, dan share hiburan dan muzik. Dan juga combo RTM Sabah. Jadi kamu bolehlah add, follow, subscribe di platform media sosial kami seperti di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Oke? Dan teruskan sokongan Anda kepada kami. Seperti mana Max menyokong RTM, di mana matanya dan mindanya terbuka untuk ikut dia punya orang yang dia suka tengok masa tu, yaitu si Romeo, gitaris combo RTM Sabah. Dan bila dia datang sini praktikal, Romeo lah dia punya penyelia. Okay, Mio, kau dengar tu? Okay, alright. Max, saya mau tanya, sekarang ni masih pemuzik dan juga pelajar lah kan?
1: Ya, yeah, betul.
0: Okay, jadi apa bahagian lah batu kan menjadi pemuzik dan pelajar ni kan, apa yang susah?
1: Masa yang kita perlu bahagialah.
0: Seperti
1: masa untuk kita mau beli cakap cari duit lah untuk yang masa main music, main gig begitu, and then kita karena bahagia kita punya masa untuk mau study lah. Itulah kalau saya.
0: Jadi macam mana kau kasih balance tu?
1: Satu dia dari saya kasih balance dia melalui disiplin kan masa, karena kadang kita ini pandai lalai.
0: Kita tidak pandai jaga masa.
1: Dan seterusnya kena urus kita punya masa kita lah yang harus bagus-bagus lah masa. Itulah lo saya.
0: Okay, satu soalan lagi Max. Kalau kau ada peluang untuk ubah sesuatu dalam industri musik di Sabah inilah, kau rasa apa yang kau mau ubah?
1: Kalau saya rasa paling yang bukan ubah lah tapi tambah is peluang untuk mau pemusik untuk perform lah. Sebab saya tengok macam di Sabah kan ada juga event-event yang untuk musik, musician untuk perform, tapi masih kurang berbanding di Semenanjung ataupun di negara luar lah macam Indonesia.
0: Okay.
1: Di mana ada sana sini kan ada festival. Jadi lagi ramai musician yang kita nampak lah.
0: Macam penarikan dia ni musik festival lagi kan.
1: Begitu ya.
0: Musik festival betul ya. Di Sabah ni sebenarnya kurang kan kita nampak musik festival kan. Musik festival ni kebanyakan kita nampak festival terus yang semua bercampur kan.
1: Ya, betul.
0: Dia tidak ada yang macam satu spesifik musik festival begitu yang orang boleh enjoy pelbagai jenis musik di dalam satu musik festival begitu tuh kan. Okay, satu pandangan yang baik. Kita berharap sebab setakat ni kalau tidak silap saya yang ada di KK ni hanya KK Jazz Festival. Yes, tapi dia spesifik kepada musik jazz. Tapi musik festival ni besar kan. Dia besar, jadi mungkin ada yang boleh dengar rock, ada yang boleh dengar alternatif, ada yang boleh dengar pop kan. Satu hari kalau ini kau punya impian ke apalah ni kan. Maka tahu satu hari nanti kau boleh jadi organizer kan. Okay lah. Alright, kita sudah sebenarnya dekat hujung sudah siaran kita. Jadi untuk minggu ni kita mau ucap terima kasih kepada Max sebab sudi meluangkan masa dengan kami dan menghiburkan para pendengar. Okay? Sebelum itu, Max, coba kau bagi dulu nasihat kepada pendengar-pendengar di luar. Mana tahu ada adik-adik yang memerlukan inspirasi. Begitu.
1: Okay. Inspirasi. Okay.
0: Macam Max cakap tadi, mendisiplinkan diri itu. Kenapa pentingnya mendisiplinkan diri itu? Jadi mana tahu apa yang membuatkan Max memilih mendisiplinkan diri itu boleh dikongsikan kepada pendengar kita.
1: Okay. Paling saya mau tekan is disiplin lah. Sebab kadang disiplin ini kadang tidak dia on off orang bilang lah begitu. Itu kita perlu elakkan lah kalau beli disiplin tuh terus kekal disiplin sampai bila-bila supaya kita boleh nampak kita punya improvement sampai bila-bila lah begitulah.
0: Okay, terima kasih itu, dan sudah semestinya para pendengar di luar sana bolehlah menonton sedutan episode Bakat Hype ini di FB page Combo RTM Sabah yang diterbitkan oleh Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Saya Evelyn ingin terima kasih kepada semua kru-kru yang terlibat menjayakan program Bakat Hype ini. Tanpa mereka program ini tidak akan berjaya. Jadi kita dengarkan lagu terakhir daripada Max dan juga combo RTM Sabah yaitu Pertama. Jumpa lagi.

0: di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Sebentar lagi, Utama 9 Malam.

8 Julai 1960, Rasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Peresmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum, Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Peresmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

0: lah sadap. Yo, soal lagi mana? Soal lagi mana?
1: Soal lagi. Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Oh gitu, Pak. Komen, Mel. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke. Okay.

Itu dia Ricky Mara dan Maldini Sydney pukulan Borneo. Lagu pembukaan kita malam ini menerusi segmen Varia. Selamat malam semua yang terus kekal layan Sabah FM. Anda masih lagi bersama kami. Oke, dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu, berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Ada 3 jam bersama Ozel sampai 12:30 malam. Ozel kasih kawan kamu. Sambil-sambil itu kita payung lagu kamu dan kongsikan info-info terkini, info-info Piala Dunia. Oke, ada yang sudah negara yang kamu betul-betul minat dan juga idola yang kamu minat sudah pun pulang kampung, sudah keluar dari FIFA World Cup. Jadi ramai yang jiwa bersedih sekarang ini kan. Jadi Ozel mau payung kamu lagu daripada Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Sabah FM, bagus banget.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Dunia Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Oh, Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilirin view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. This is going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

Ya, santai terus bersama Ozil sampai 12 tengah malam nanti. Okey, apapun tahniah untuk negara-negara yang berjaya melayakkan diri ke suku akhir. Ada 8 negara yang melayakkan diri di Piala Dunia 2026 untuk suku akhir kali ini. Okey, antaranya Morocco, France, Norway, England, Spain, Belgium, Argentina dan juga Switzerland. Okey, jadi begitulah bola sepak. Memang bola sepak itu kejam juga. Walaupun kamu bermain dengan baik sekali manapun, tapi kalau tiada gol tetap kalah juga. Ha, jadi kena terima dengan hati yang terbuka, dengan lapang dada, minat bola, memang minat bola. Jangan sampai gaduh-gaduh, ha? Okay? Mesti ada yang peminat Messi kan, ada yang peminat Harry Kane, apa semua. Walaupun bola sepak, jangan gaduh-gaduh. Sebab ini adalah hanya sukan saja. Sebab ada saya nampak tular bah video, dorong bergaduh masa tengok bola. Jadi janganlah ikut contoh seperti itu. Kita minat bola dengan semangat kesukanan yang tinggi, bukan untuk bergaduh kan. Okey, jadi Ozil mau kongsikan kepada kamu perlawanan pertama yang berlangsung untuk suku akhir. Tinggal 8 pasukan saja lagi. Akan berlangsung bermula 10 Julai pukul 4 pagi di antara France dan Morocco. Kamu rasa negara mana yang menang nih? Cuba kamu chat-chat ataupun info-info dulu, teka-tekuk, teka-tekik. Berapa kosong kamu rasa? Kamu WhatsApp sekarang di 0194904844.

0: Pappy once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
2: what a Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From
3: tarian yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Bad Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

dunia di ujung jari. Tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus

Itu dia Regun Tabi Lumanga Dokudika. Okey, selamat bekerja untuk kamu orang yang tengah bekerja malam-malam macam ni kan. Sambil-sambil kamu kerja, kalau kamu teringin betul dengar lagu, ada lagu favorite kamu ataupun lagu untuk seseorang, ha, jangan kasih lama bah. Kamu terus WhatsApp sekarang di 0194904848. Okey, apapun terima kasih Rosita. Rosita pula, Norzita. Okey, dia bilang di sini tiada mood sudah mau sokong Piala Dunia. Tiada sudah yang dia idolkan. Kecewa yang amat nih. Tapi terpaksa kita terima dengan hati yang terbuka, dia bilang. DJ Ozil macam mana? Dia bilang, saya pun memang kecewa jugalah. Sebab kita punya idola. Memang macam sama juga idola kita ini. Bila saya tanya, siapa idola kamu? Portugal, Bang Dodo, dia bilang. Semua pun orang minat Ronaldo, tapi itulah. Yang penting kita minat-minat bola juga. Tapi jangan sampai gaduh-gaduh, kan. Kalau macam saya, masih saya tengok juga bola. Sebab memang jiwa bola tuh masih ada dalam diri. Walaupun kita minat seseorang, tapi permainan bola sepak itu perlu diteruskan. Sebab ada lagi beberapa negara yang masih beraksi. Memang mantap, memang syok. Makin panas itu kejuaraan. Jadi ada lagi England di sana, ada lagi Morocco, ada France, Mbappe pun ada kan, ada Olise, dan juga ada juga negara Switzerland. Jarang-jarang tahu Switzerland masuk 8 besar. Ini memang kejutan yang sangat-sangat bagus. Belgium pun ada lagi. Oke. Argentina memang tidak dinafikan juara bertahan. Jadi tahun ini mampukah Argentina mengekalkan kejuaraan dorang? Kita sama-sama nantikan sampai perlawanan akhir Piala Dunia.

Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
1: Sabah FM bagus banget, masih lagi bersama Ozel di sini. Okey, kita payung lagi lagu-lagu permintaan kamu sekejap saja lagi. Sambil-sambil itu Ozel mau share dengan kamu info cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah, di Tawau, Lahad Datu, Sandakan dan juga Kinabatangan. Okey, ini amaran ribut petir berkuat kuasa sehingga 11 malam ini. Jadi untuk kamu yang berada di daerah yang Ozil sebut tadi, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Ini dia Manskin, Begin, Sabah FM, bagus bah.

Flight.

pertarungan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjadi langkah selanjutnya.

Mungkin bersama lagu permintaan si Lisa. Terima kasih untuk lagu galau malam ini kan. Kalau kamu tengah bersedih, tengah orang bilang sakit mental, sakit jiwa sebab ada tim kamu keluar dari Piala Dunia, jangan lama-lama sedih, okay? Bangkit kembali sebab ada lagi idola-idola kita yang tengah beraksi di Piala Dunia, okay? Move on, orang bilang, okay? Apapun, Ozil mau kongsikan kepada kamu lokasi kempen Derma Darah Bergerak Kota Kinabalu untuk besok 9 Julai 2026 yang bertempat di Lobby Hospital Queen Elizabeth, bermula 9 pagi sehingga 4 petang, okay? Pada hari Jumaatnya pula 10 Julai bertempat di SICC Sipadan Hall Aras 4, bermula 9 pagi sampai 4 petang, okay? Untuk info lanjut, kamu boleh dapatkan info kempen Derma Darah di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
2: jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio Al.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hilirin view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Bahang Piala Dunia semakin rancak sekarang ini kan. Okey, tinggal 8 pasukan sahaja lagi. Kita sudah berada di suku akhir. Okey, untuk pada 10 Julai pertemuan di antara France dan juga Morocco pukul 3 pagi guys, okey. Dan seterusnya pada 11 Julai pula Spanyol menentang Belgium. Memang antara pasukan-pasukan terbaik sudah ni. Okey, seterusnya pada 12 Julai di antara Norway dan juga England. Okey, jadi kamu stay tune pasukan manakah yang marah ke semifinal nanti. Okey, pada 12 Julai juga pertemuan di antara Argentina dan juga Switzerland. Okey, jadi cuba kamu teka ataupun ramal sekejap pasukan mana yang bakal ke semifinal. Kamu WhatsApp sekarang di 019 4904848.

0: Bagus Bang Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: Radio RTM, satu jiwa, seduta sorakan.
1: Hai, saya Kimi.
2: Sebentar lagi, utama 11 malam.

0: 6.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil!
0: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: tarian yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTI.

0: ada di kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada Pak

Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua pendengar Setia Nasional FM. Hari ini 9 Julai 2026, saya Hanim atau nama sebenar Sharifah Hanim binti Syed Yahya Kamal, DJ anda untuk 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada rakan tugas yang sebelum ini bertugas dari pukul 8 hingga ke 12.30 malam bersama Ijad dalam pilihan bersama 2.0 Nasional Malam. Apa khabar anda pada hari ini? Semoga semua berada dalam keadaan sihat, ceria dan sentiasa dirahmati hendaknya. Istimewa buat pendengar yang menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ini. Diucapkan semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipenuhi dengan kebahagiaan buat insan tersayang. Jadikan pertambahan usia ini sebagai satu semangat baru untuk terus melakar impian dan mencipta kejayaan. Buat anda yang sedang memulakan tugas, keluar mencari rezeki, memandu ke tempat kerja atau sedang bertugas di mana sahaja, ingatlah bahawa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas pasti akan membuahkan hasil yang indah. Kata mutiara, untuk yang mencari rezeki membuka hari, rezeki tidak datang kepada mereka hanya menunggu, tetapi kepada mereka yang berusaha, berdoa dan tidak berputus asa. Terus bersama Nasional FM kerana kami janjikan bagai hiburan menarik menemani anda selama 6 jam ini. Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

anda yang sedang memandu yang melewati kawasan Kelantan, Gua Musang, Terengganu, Besut Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Maran dan Dungun. Kalau di Pahang, di Jerantut, Sarawak, di Miri, Marudi, Sabah, Pandalaman, Beaufort dan Pantai Barat Putatan, Panampang, Kuala, Kota Kinabaru dan Tuaharan. Kerana apa? Kerana Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir untuk kawasan-kawasan yang Hanim sebutkan tadi sehingga pukul 2 pagi ini. Jadi kepada anda yang memandu di kawasan ini, diharap lebih berhati-hati kerana waktu hujan jalan akan jadi sedikit licin. Jadi jarak pemanduan, jarak selamat kenderaan itu kena ditingkatkan lah kan, kena diberi perhatian supaya kita sentiasa fokus dalam pemanduan dan selamat sampai ke destinasi. Itu yang paling penting. Kepada anda yang sedang bersantai-santai, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman hiburan anda. Terus bersama Nasional FM, ada pelbagai lagi yang kita akan kongsikan bersama. Nasional FM, sentiasa.

0: demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
0: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Waterford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

masih kena kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Hari ini hari Rabu, orang akan tanya harga minyak kan, harga diesel kita, petrol kita naik ke? Naik ke, turun ke? Untuk 9 hingga 15 Julai 2026, alhamdulillah harga masih kekal. Ini menunjukkan komitmen kerajaan madani melindungi rakyat serta memastikan bekalan api kekal terjamin. Untuk RON 97 dan 95, kalau 97 RM4 seliter, RON 95 RM3.37 sen seliter. Untuk yang tidak menggunakan budi 95, untuk budi 95 masih kekal RM1.99 sen seliter. Untuk diesel masih kekal RM2.10 seliter. Itulah kelebihan kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan bersama Nasional FM,

petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

0: yang terbaik untuk anda. Dengan National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedang.

0: malam hingga 6 pagi. Geng Puro Hantu Nasional
1: Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Zee the Babysket.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Ivy.
5: Hello, my friend.
0: Terus dengar Nasional FM sentiasa di hati.
6: Nasional FM sentiasa di hati. Hanim di sini menemani anda. Terima kasih kerana sentiasa berada dalam geng burung hantu Nasional FM. Okey, dalam kesibukan kita menjalani rutin harian, ada insan-insan hebat sebenarnya yang terus bekerja tanpa mengira siang dan malam. Siapa dia? Tentunya terima kasih kepada pasukan keselamatan dan kesihatan yang bertugas 24 jam. Okey, ketika kita sedang lena di buai mimpi, mereka lah yang berjaga. Ketika kita menikmati masa bersama keluarga, mereka lah yang masih menjalankan amanah demi memastikan kehidupan kita berjalan lancar seperti biasa. Tidak lupa juga kepada abang-abang lori yang ketika ini sedang dalam pemanduan tugasan ke mana juga destinasinya. Semoga dipermudahkan perjalanan dan urusan hendaknya. Terima kasih kerana meredah perjalanan jauh, hujan dan panas. Kerana apa? Kerana bagi memastikan bekalan harian dan pelbagai keperluan sampai ke destinasi tepat pada masanya. Dan tentu juga untuk abang-abang kurier kita, walaupun tidak memakai baju adiwira, tetapi setiap hari anda membantu memudahkan urusan orang ramai. Terima kasih saya ucapkan. Inilah orang-orang hebat yang ketika ini mendengarkan Nasional FM. Teruskan hiburan bersama Nasional FM sentiasa di hati.
7: Piala Dunia. MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Nasional FM sentiasa di hati untuk anda yang sedang dalam perjalanan. Diharapkan semoga anda masih lagi kekal segar matanya, kerana saya masih segar lagi di sini menemani anda. Okey, ada sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan, yang mana yang bising selalu nampak menang, yang diam selalu menjadi mangsa. Ada kan, kita ada kadang-kadang kita ni seorang yang pendiam. Bukan kita diam maksudnya kita tak sakit, bukannya kita diam maksudnya kita tak punya hati, tapi yang selalu bising ni, yang nampak macam asyik nak menang ni, dia adalah seorang yang mulut lepas, suka sindir. Tapi kalau kita ada kawan yang macam tu, kita kenalah tinggalkan, bukan tinggalkan, jaga jarak lah. Kalau kita nak tinggalkan kawan kita ni, tak baik pula kan. Kita kena jaga jarak, jauhkan. Kita kena kurang ruang untuk orang yang toksin masuk, toksik masuk kat dalam emosi kita. Sebabnya kita kena menjaga emosi kita sendirilah. Tiada siapa yang dapat mengawal emosi kita selain kita. Jadi kepada kita yang mempunyai kawan yang suka bising, yang selalu nak menang, kadang-kadang kita diam ni, kita kena tunjuk yang kita tak suka. Kalau kita selalu je mengiakan apa yang dia cakap, nanti kita akan dipijak. Tak naklah macam tu. Kita kena pandai untuk protect diri sendiri. Kerana apa? Yang paling penting sekarang adalah kesihatan mental. Saya selalu cakap pasal kesihatan mental, sebab keadaan sekarang ni kelihatan kita ni rata-rata dekat dalam Malaysia ni kan, masalah kesihatan mental tu lah sebab apa tekanan dia dari sekeliling, bukannya daripada keluarga sahaja, daripada kawan-kawan juga di tempat kerja. Sama-samalah kita memupuk budaya persekitaran persahabatan yang sihat. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: text message pun janganlah sambil memandu. Bahaya. Abang, kalau nak cakap telefon, janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu, bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni, bang. Beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.

supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Plush Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar $1.6 bilion, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan.

Rasional FM sentiasa di hati. Masih bertemankan Hanim untuk geng burung hantu. Sedikit info yang Hanim nak ceritakan. Ini bukan cerita pasal info lah kan. Lebih kepada anda yang ada masalah cari me time waktu malam. Bila anda mencari me time waktu malam tu, ibarat tahan mengantuk pukul 2 pagi sebab nak me time. Ni akan membuatkan kita rasa macam nak balas dendam kepada diri sendiri. Sebab waktu siang sibuk menguruskan anak, sibuk di pejabat. Kalau dekat office tu daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang, ada yang pukul 9 pagi sampai 5 petang. Lepas tu kesesakan lalu lintas pula. Bila balik, anak pula buat hal menangis, nak itu nak ini, layan pula anak. Lepas tu nak basuh baju, kerja tak henti-henti. Dah balik kerja, punch in pula kerja dekat rumah. Jadi kerja tu tak berhenti-henti. Sampailah pukul 11 malam. Pukul 11 malam baru kita nak rehatkan mata. Nak rehatkan mata, masa tu lah waktu kita nak beli online, tengok TikTok, dengar radio. Waktu tu lah kita kan. Lepas tu kita jadi susah nak tidur. Kita nak susah nak tidur sampailah pukul 1-2 pagi. Ni boleh mendatangkan protes mental. Otak menolak untuk tidur demi menuntut semula kebebasan peribadi. Kebebasan peribadi tu, itulah waktu kita nak tengok telefon tu. Waktu-waktu macam ni lah, rasa macam tenang. Telefon tu kita yang punya, tak ada gangguan. Anak dah tidur lena kan. Masa siang dicuri katanya. Harga dibayar hutang tidur buat hormon stres naik, badan hancur dan emosi burn out esok paginya. Jadi berhenti untuk balas dendam pada diri sendiri. Mungkin ada yang waktu ketika ini dah memang kerjanya pukul 2, bermula daripada tengah malam sampai ke pagi, dia dah berehat daripada siang. Itulah yang kita tekankan, supaya kita cari waktu me time waktu siang. Kalau yang bekerja tu, waktu rehat tu betul-betul untuk rehat. Jangan nak buka handphone, nak balas WhatsApp kerja ke apa, tak payah. Kerana kita kena mencari ruang untuk diri sendiri. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kejuaraan Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Waterford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM Game Burung Hantu. Okey, untuk hari dan ketika ini, Hanim nak tanya, dekat wajah anda ada tak tahi lalat? Ada setengah orang rasa kurang confident ya bila ada tahi lalat dekat muka. Katanya kadang-kadang dia nak nampak licin je sampai sanggup buang tahi lalat tu kan. Lepas tu nak muka licin, tak nak ada sebarang tanda, katanya cela. Tapi sebenarnya kan tahi lalat tu adalah tanda kemanisan kita. Beza antara seorang demi seorang, sebab dengan adanya tahi lalat tu lah orang akan ingat kita. Manisnya si timah tu. Tahi lalat yang mana, timah yang mana? Yang ada tahi lalat dekat bibir tu. Lepas tu kalau bercakap pula kan, orang akan tengok je kemanisan kita sebenarnya. Jangan hilang keyakinan kerana ada benda kecil di muka kita. Itulah membuatkan orang ingat dekat kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: mini Piala Dunia.
1: MetLife Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan

Kepada mana geng burung hantu, Hani masih lagi di sini menemani anda. Selamat pagi. Assalamualaikum. Untuk sekarang waktu pukul 3:11 pagi. Kalau tengok dekat dalam laman Buka Buku, terima kasih kepada anda yang singgah ke laman Buka Buku Nasional FM yang tinggalkan kata-kata untuk saya sebagai DJ anda geng burung hantu hari ini. Ada dari Nida Wahida, dia nak ucapkan happy birthday buat adik adik Nida Wahida hari ini, namanya Angah, Siti Zubaidah Angah. Semoga sepanjang umur, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki dan sihat ceria bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Okey, ada juga daripada PKA Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasional FM sentiasa di hati. Dari PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok Apartment Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Geng saka pokok apartment dia. Macam-macam geng yang ada ya, lewat-lewat malam ni. Ada juga dari Muhammad Muhaimin, selamat pagi. Abdul Jalil Tahir, ada Saidin, selamat pagi. Ada Sam Suwardi, dari Seberang Riau, Nasional FM sentiasa di hati. Ada Santalia Berwas, Nenek Ani ada dekat dalam ni on GBH. Ada Masya Saleh, waalaikumsalam, terima kasih. Semoga terus lancar hingga ke penghujung siaran, amin. Hendaknya begitu jugalah kepada anda pendengar setia, terus on Nasional FM sentiasa di hati. Okey, ada juga daripada Ita Rozaya Sumandak Sabah, hadir. Salam DJ Hanim, GBH. Okey, dari Nuri Wi, salam sarapan pulut sambal tumis pejam celik dah hari Khamis, katanya. Terima kasih kerana sudi tinggalkan komen di ruangan Buka Buku Nasional FM. Teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu.

0: Piala Dunia.
1: Atlas Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD, menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

saya takkan geruhkan sesiapa. Saya akan menceriakan hari-hari anda yang daripada tadi bersama geng Buruh Hantu Nasional FM. Kalau dekat dalam TikTok live kita, ada ramai yang mata yang memandang. Terima kasih kerana sudi singgah dan meninggalkan pesan-pesan dekat dalam TikTok live Nasional FM. Antaranya ada dekat sini Kiwati, ada Haliza Baha, ada Ita Chok daripada pukul 12:30 malam tadi kan, ada Syazila, ada Abdul Hadi, ada Di Osmera, Aini 67, AB Hashim, ada Karim Hamid, Lavender Girl MRC juga ada, ada daripada berbagai-bagai negeri kita bersama dekat dalam TikTok live berkongsi cerita. Itulah hebatnya pendengar-pendengar setia Nasional FM menyantuni antara satu sama lain. Ada Zulaika Azurin juga, Asnah Abu Hassan yang baru join kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Mizi, ada Misha, ada Fiza, Liza. Terima kasih sebab bagi gift dekat kita. Okey, jadi kepada anda boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live Nasional FM. Ada ramai kawan dekat situ. Lagi menceriakan hari anda. Untuk anda gadis-gadis Sabah terutamanya, cimalah lagu yang membuat anda tersenyum pagi ini. Sumandak Sabah.

0: Piala Dunia.
1: Atlas Stadium merupakan sebuah mercu tanda sukan moden yang terletak di East Rutherford, New Jersey. Ia dibuka secara rasmi pada tahun 2010 dengan kos pembinaan sekitar 1.6 bilion USD menjadikannya antara stadium paling mahal di dunia ketika itu. Stadium ini dibina bagi menggantikan Giant Stadium yang telah beroperasi sejak tahun 1976. Dengan kapasiti sekitar 82,500 tempat duduk, Stadium MetLife ini sering menjadi pilihan utama untuk acara berskala besar. Stadium ini akan mencatat sejarah baharu apabila menjadi tuan rumah perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus mengukuhkan reputasinya sebagai pentas global bagi acara sukan dan hiburan terbesar.

Inilah kehidupan Pancaroba. Nasional FM sentiasa di hati. Ada tular yang baru-baru ni kan ada perkongsian daripada media sosial kita. Saat berada dekat supermarket, ada seorang wanita ni berkongsi ada satu situasi. Dia jumpa ada satu ibu ni beratur dekat kaunter, dekat kaunter Rahmah. Tapi dia tengok ibu ni rupanya dia beli dua barang je. Anak dia minta beli roti. Harga roti dia RM44.20 je. Tapi dia tengok ibu tu tak beli pun permintaan, tak memenuhi pun permintaan anak kecil tu tadi kan. Kalau ikut pada kita RM4.20 sahaja kan. Tapi ibu tu pulang dengan dua barang sahaja. Betul-betul sangat tengah tak ada duit. Tapi RM4.20 tu bagi orang senang, dia adalah angka yang apa orang kata murah kan. Tapi ada setengah orang RM4.20 tu mungkin duit terakhir yang mereka ada. Jadi apa yang kita kena katakan, kena beringat supaya apa yang kita kena ingat, rezeki itu bukan kita yang tentukan, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa bekerja memberi yang terbaik, syukur kepada apa yang ada. Itu yang paling penting. Perkongsian tu memang sungguh sedih, untuk bacakan tu pun sungguh sedih. Itulah, mungkin kita tak berada dekat tempat dia. Kalau kita lihat dan kita ada berkemampuan, tak salah untuk kita belikan anak kecil itu RM4.20 roti itu kan. Bila kita balik, kita akan teringat dan kita akan teringat lagi. Itulah kita, sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain, saling tolong menolong, bantu membantu. Itulah yang terbaik dilakukan sebagai kita yang masih diberi rezeki. Alhamdulillah. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

tahulah semua orang pun mau cepat berurusan kan. Tapi kalau depan counter Primis tuh sudah ada orang queue, Pak, janganlah kamu main sembarangan aja putung queue. Lepas itu kalau queue pun janganlah terlampau rapat sampai mau tergisir tangan pula. Mesti ada jarak, oke? Okay? Pesanan mesti queue ini daripada saya, Masya Miran, dan Sabah FM. Bagus, Mbak.

0: Betul. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng. Hatiku terbaca, hatimu
1: lah yang kupuja. Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggo bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan. Jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telepon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B, dan Sabah FM. Bagus bah.

betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial, dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon, dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله وعليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد. Sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan dan dikasihi, bertemu kita kembali dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, alhamdulillah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, terima kasih tetap setia mendengarkan sekilas renungan kita di Sabah FM. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi di dalam ruangan ini, yang baik kita ambil sebagai ya panduan kita bersama. Dan kalau ada salah silap, saya mohon ampun dan maaf pada semua pendengar-pendengar setia Sabah FM. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ini, siapa yang nak mau bahagia kan? Betul kan? Semua orang mau bahagia. Orang yang derita parah pun mau juga bahagia. Orang yang sudah bahagia, mau lagi bahagia. Betul kan? Orang yang kaya, mau bahagia. Walaupun dia sudah kaya, tapi belum tentu kekayaan itu membahagiakan dia. Betul? Orang miskin begitu juga. Mau juga bahagia, walaupun tidak memiliki apa-apa. Lalu orang tanya, Ustaz, apa itu kebahagiaan? Apakah mesti ada sesuatu untuk kita merasa bahagia? Contohnya apa? Oh, pangkat besar, berharta banyak, ya, duit sana-sini. Oh, apakah itu ukuran bahagia? Tidak juga. Ternyata di barat itu yang terjun satu jembatan yang sangat tinggi itu bukan orang miskin, tapi kebanyakannya orang kaya. Ya, oleh iyadzubillah. Kalau dibilang orang miskin tidak bahagia, tidak juga. Ternyata senyumnya orang miskin, masya Allah, itu penuh dengan kebahagiaan. Walau makannya itu tidak seberapa, lauknya sederhana, tapi ya Allah, dinikmati setiap suapan demi suapan, kunyahan demi kunyahan, itu rasanya betul-betul membahagiakan. Pasal apa? Ada penyakitnya, bos. Ya, tidak bergaut dia. Ya, pasal jarang makan barang sedap-sedap. Pasal yang sedap-sedap ni bah, biasanya yang mengundang penyakit kan. Na'udzubillah min zalik. Saya goro-goro. Jangan marah ya. Sahabat yang dimuliakan Allah. Lalu apa kuncinya bahagia? Ya, pepatah Arab juga nih. Sa'altus sa'adah mata taskuninal qalb. Ya, aku bertanya kepada kebahagiaan. Ini penyair Arab nih. Ya, sa'altus sa'adah Aku bertanya kepada kebahagiaan, mata taskunin al-qalb, bila ya, bilakah engkau akan tinggal di hati? Nih, ditanya ni dalam syair nih. Ya, dia tanya apa? Eh bahagia, bila bah kau ni boleh ada, bila engkau ni akan tinggal dalam hati? Lalu bahagia pun faqalat, dijawablah oleh si bahagia, idza tawaffarat fihi thalathatu asya, ya Allah. Bilang bahagia apa? Kebahagiaan aku ini akan tinggal dalam hati manusia ketika ada tiga hal di dalamnya. Bukan cari hal ya, ada tiga hal yang tinggal dalam hati manusia, baru kebahagiaan itu akan datang. Baru kebahagiaan akan duduk stay di dalam hati kita. Mari kita semak perlahan-lahan. Apa yang pertama? Apa kata bahagia? Adamul huzni ala ma fata. Tidak bersedih atas apa yang telah berlalu. Ya, barang yang lepas usah dikenang, kelak meranalah badan. Apa yang sudah limpas, limpaslah. Biarlah itu yang limpas, jangan dikenang-kenang lagi. Kalau ada perselisihan yang lalu, lupakanlah, berbaiklah kita. Kalau ada dendam-dendam yang lalu, lupakan dia. Selama dendam masih bersarang dalam hati, selama benci masih membukit di dalam hati, selama dengki masih mengakar di dalam hati, maka selama itu bahagia tidak akan datang, sahabat yang mulia. Makanya jangan bersedih atas apa yang telah berlalu. Relakan, bilang orang putih ini apa dengan izin, move on. Masya Allah ya. Mudah-mudahan pronouns ku indah juga bahambur ya. Sahabat yang dimuliakan Allah, itu kunci yang pertama untuk bahagia. Jangan sedih atas apa yang telah berlalu, jangan dikenang. Terlepas rezeki, anggaplah itu bukan rezeki kita. Terlepas sesuatu kenikmatan yang kita kejar, anggaplah nikmat itu kalau kita dapat memudaratkan kita. Anggaplah bila kita inginkan sesuatu, Allah jauhkan ia daripada kita, syukurlah. Bukan kerana Allah tidak memberi kita, tapi kerana Allah mau menggantikan dengan yang lebih baik daripada itu. Atau mungkin saja sangka baik kita, kalau kita dapat benda itu lebih besar mudaratnya kepada kita berbanding manfaatnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, insyaAllah kita akan sambung perbahasan kita tentang bagaimana untuk bahagia. Mudah-mudahan dengan izin Allah kita akan sambung pada siri akan datang. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka, dan kalau orang-orang kafir pula maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: هو الذي خلق لكم ما في الأرض

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muatkan sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguh ku sayang.
0: Dengar Sabah FM di

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah. Dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park. Sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu.

0: yo. Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

Baiklah, assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat salam ceria buat semua pendengar Keningan FM Hebat Syoknya. Di mana saja anda berada pada pagi ini, mungkin pagi ini ada sudah yang sudah berada di atas kenderaan masing-masing menuju ke destinasi masing-masing. Ataupun mungkin pagi ini ada yang masih lagi memulakan pagi seperti biasa. Maklumlah kan pagi-pagi begini. Ambil masa sedikit. Baiklah, untuk pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar. Edisi kami 9 Julai 2026 bersamaan dengan 23 Muharram 1448 Hijrah. Baiklah, hari ini hari Khamis, hari keempat seperti biasa kita melakukan rutin harian. Pagi begini mesti ramai yang sudah bangun di tempat tidur, ataupun mungkin pagi-pagi ni ada yang masih lagi, yalah seperti yang saya cakap di awal tadi, mungkin ada lagi yang masih memulakan pagi. Ada yang macam memikirkan pagi ini mau buat apa. Pagi-pagi begini mungkin ada yang sudah membawa kenderaan, berada atas jalan raya dalam kenderaan masing-masing. Harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Masih lagi pagi dan juga pagi ini masih lagi bertenaga, masih lagi semangat kan menjalankan rutin harian seperti biasa. Dan juga tidak lupa mungkin ada yang memulakan tugas di awal pagi. Bukan sahaja tugas seorang pekerja, tetapi juga tugas sebagai seorang ibu. Mungkin ada suri rumah yang sekarang ini tengah di dapur memasak, buatkan bekal untuk suami, untuk anak-anak kan. Mungkin juga tugas seorang ayah, pagi ini ada yang bergegas untuk menghantar anak ke sekolah, lepas tu baru masuk kerja. Dan juga seperti biasa tugas sebagai seorang anak, mungkin ada adik-adik kita yang mendengar pada pagi ini dalam perjalanan ke tempat sekolah. Apapun yang anda lakukan, semoga hari ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Baiklah, seperti biasa hari ini hari keempat, minggu kedua bulan Julai. Semoga pagi anda semua dimulakan dengan satu langkah kecil, dengan hati yang lebih kuat dan juga dengan fikiran yang lebih positif. Baiklah, untuk yang mungkin masih lagi perlahan-lahan memulakan pagi tu kan, tidak mengapa. Pagi-pagi begini adalah waktu untuk kita semua ambil masa. Kita tarik dulu nafas dan juga berikan diri anda satu ruang untuk bangkit dengan tenang. Baiklah, untuk segmen Rentak Segar pagi ini, saya Atika akan temani anda dengan lagu-lagu yang segar, lagi menyegarkan, cerita-cerita menarik, juga info terkini. Jadi jom kita ceriakan pagi Khamis anda. Kita mulakan pagi ini dengan lagu-lagu pilihan terbaik hanya di Keningan FM, Hebat Syoknya.

0: Plus.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
2: Rentak segar 6 hingga 9 pagi. Setiap hari hanya di Kenyan FM. Hebat shotnya.

0: Apa cuaca?
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau, pada sebelah pagi sedikit berangin. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi sedikit berangin. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi sedikit berangin. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk pendengar di luar sana, rancang aktiviti anda dan juga terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Jangan

kehidupan ini, tidak semua perkara yang kita lakukan akan mudah. Kadang-kadang kita perlu berkorban masa, tenaga, bahkan perasaan demi sesuatu yang lebih besar maknanya. Itulah yang dinamakan pengorbanan diri. Pengorbanan bukan tanda kelemahan. Sebaliknya, ia adalah tanda kekuatan hati dan keikhlasan jiwa. Lihatlah seorang ibu yang sanggup berjaga malam demi anaknya. Seorang ayah yang bekerja keras demi memastikan keluarganya hidup selesa. Atau seorang sahabat yang sentiasa ada ketika kita memerlukan. Semua itu adalah bentuk pengorbanan yang lahir daripada kasih dan tanggungjawab. Kadang-kadang pengorbanan tidak dilihat oleh ramai orang. Tidak dipuji, tidak disebut, tetapi tetap dilakukan dengan penuh keikhlasan. Namun percayalah, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang baik tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini kita berasa penat, mungkin ada saat kita rasa usaha kita tidak dihargai. Tetapi ingatlah, setiap pengorbanan adalah benih kebaikan yang suatu hari nanti akan menghasilkan kebahagiaan. Pengorbanan juga mengajar kita menjadi insan yang lebih matang, lebih kuat dan lebih menghargai kehidupan. Jadi jangan takut untuk berkorban demi perkara yang baik, selagi ia membawa kebaikan kepada diri, keluarga dan orang di sekeliling kita. Pengorbanan yang ikhlas mungkin tidak selalu terlihat,

Baiklah, itu dia lagu daripada Jacqueline Pinder, Seindah Mimpi. Baru saja menghiburkan pagi anda dan juga harap pagi ni semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, dalam keadaan yang bertenaga dan juga semestinya dalam keadaan yang ceria untuk memulakan tugas harian seperti biasa. Pagi-pagi begini, mesti ada yang sekarang ini berada di atas jalan raya sedang mendengarkan kami dalam kereta sambil-sambil. Yalah kan, biasalah pagi-pagi begini kalau tidak jam ataupun tidak sesak di atas jalan raya, itu satu keajaiban. Sebenarnya kalau waktu begini kan, waktu bekerja Isnin hingga Jumaat tu, kesesakan lalu lintas itu memang sering terjadi pagi, tengah hari dan juga petang. Jadi untuk yang sedang memandu ketika ini, bawa bersabar. Biarkanlah orang cakap, biar pagi-pagi ini penuh dengan kesabaran. Kan, penuh dengan kesabaran. Mungkin juga pada ketika ini tidak terlalu sesak, tapi bila sampai waktu puncak, contoh seperti pukul 7, mungkin di situ akan banyak kereta di atas jalan raya. Jadi bawa bersabar dan juga semestinya hati-hati di jalan raya. Walaupun dalam keadaan sesak ni, kalau boleh fokus dengan pemanduan, bukan main telefon kan. Ada yang sekarang ni ambil kesempatan waktu-waktu beginilah tengok telefon, kalau boleh elakkan. Fokus dengan pemanduan, tengok di hadapan dan juga terutama buat anda yang memandu kenderaan ni kan, kalau boleh tolong bagi lampu isyarat kiri atau kanan. Kalau hendak ke lorong kiri, signal kan ada, bolehlah pasang signal tu kan. Sebab kita ni di atas jalan raya ni bukan kita sahajanya, bukan kereta sahaja. Ya, ada motosikal, ada juga yang berbasikal. Jadi kalau boleh, bawa kenderaan tu dengan keadaan yang berhati-hati. Kalau ingin tukar lorong, jangan lupa untuk pasang signal kereta anda kiri dan kanan. Sentiasa berfungsi, pastikan signal kereta berfungsi. Walaupun dalam keadaan jam ni, ada juga yang mau tukar lorong kan. Pastikan pasang signal kereta, sebab kita tidak boleh jangka kehadiran motosikal tu kan. Jadi sama-sama kita berhemah di atas jalan raya. Ingat, kita sekarang ini bertimbang rasa di atas jalan raya ni, amalkan sikap bertimbang rasa dan juga toleransi sesama kita. Baiklah, tepat pukul sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

0: dirancang oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.61 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.36 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.67 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.15 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.46 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.06 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk hari ini 9 Julai 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.65 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.36 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.67 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.15 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.46 sekilogram. Dan akhir sekali getah segerap RM1.06 sekilogram. Baiklah, sebentar nanti tepat pukul 7 pagi kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti berkenaan dengan info semasa dan juga info terkini. Dan untuk di pusingan yang pertama ini, seperti biasa, kami akan bawakan kepada anda doa pilihan untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Negeri Sabah.

رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا الله sesungguhnya aku memohon kepadamu hal-hal yang dapat menentukan rahmatmu dan menguatkan pengampunanmu dan memperolehi segala kebaikan dan menyelamatkanku dari kejahatan, memperolehi syurga dan pelepasan dari azab aku.

had umur peseraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: berkuat-kuasa hari ini hingga Rabu depan, harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi tidak berubah. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, harga runcit RON 97 kekal pada RM4 seliter, sementara RON 95 dan diesel masing-masing RM3.37 seliter dan RM3.97 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, harga RON 95 bawah program Budi 95 dikekalkan pada RM1.99 seliter. Budi diesel pada RM2.10 seliter, sistem kalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter dan sistem kalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Had usia persaraan penjawat awam kekal 60 tahun seperti dasar sedia ada. Keputusan tersebut dipersetujui menerusi mesyuarat Jemaah Menteri. Jurucakap Kerajaan Madani, Dato' Fahmi Fadil, menerusi kenyataan berkata, buat masa ini tiada keperluan untuk meningkatkan had usia persaraan tersebut. Sebelum ini, cadangan bagi menaikkan umur persaraan wajib sehingga 65 tahun dilaporkan akan dikaji dalam tempoh pelaksanaan rancangan Malaysia ke-13. Selaras dengan status Malaysia yang menuju ke arah negara tua. Pada masa sama, Dato' Fahmi telah memaklumkan caruman bagi skim kemalangan bukan bencana kerja atau lindung 24 jam bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkiso tidak lagi bersifat mandatori. Tambahannya, keputusan tersebut menjadikan caruman sebanyak 0.75% daripada gaji pekerja itu akan dibuat secara sukarela berkuat kuasa serta merta. Penjelasan lanjut mengenai keputusan berkenaan akan dikeluarkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memberitahu kerajaan mengambil langkah menghentikan serta merta sebarang perolehan peralatan atau kelengkapan pertahanan baru dari Norway. Keputusan itu dicapai setelah meneliti isu terkini susulan tindakan negara itu membatalkan lesen ekspor peluru berpandu yang sepatutnya dilengkapkan pada kapal Littoral Combat Ship LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Sehubungan itu, Kementerian Pertahanan menghantar notis tuntutan bernilai kira-kira RM1 bilion berikutan pembatalan kontrak berkenaan. Kerajaan bersetuju mengkaji semula pelaksanaan sistem e-invoice dan caruman wajib kumpulan wang simpanan pekerja KWSP bagi pekerja bukan warga negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata, langkah itu dibuat selepas mengambil kira pandangan pemain industri serta komuniti perniagaan selain memberi ruang menilai semula beban yang ditanggung golongan peniaga dan majikan.
1: Pelaksanaan e-invoice ini dapat dipertimbangkan semula oleh kerajaan melalui Kementerian Kewangan. Begitu juga sumbangan 2% CPF oleh syarikat-syarikat atau industri yang menggaji pekerja-pekerja asing dapat diberikan pertimbangan semula dan dikaji semula, dan ini juga telah disetujukan oleh Jemaah Menteri.
0: Tambahnya, keputusan itu memberi lebih masa kepada peniaga, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, membuat persediaan dari segi sistem, operasi dan pematuhan sebelum e-invoice dilaksanakan sepenuhnya. Dalam hal lain, Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid memberitahu platform My Digital ID akan terus diperluas sebagai mekanisme lok masuk tunggal bagi perkhidmatan dalam talian kerajaan melalui pelaksanaan strategi integrasi peringkat persekutuan dan negeri. Jelas beliau, setakat 30 Jun lalu, 12 juta rakyat Malaysia telah mendaftar My Digital ID. Manakala 16 juta pendaftaran yang telah direkodkan melibatkan pembaharuan dan pembatalan identiti digital itu. Sehingga 25 Jun lalu, sebanyak 114 perkhidmatan dan talian kerajaan telah diintegrasikan My Digital ID, antaranya My JPJ, My PTPTN dan My Bayar Polis Diraja Malaysia PDRM. Susulan insiden membabitkan pelajar sejak kebelakangan ini, Kementerian Pendidikan akan terus memperkasa mekanisme sedia ada bagi memastikan persekitaran sekolah kekal selamat. Timbalan Menterinya Wong Kah Wah berkata, langkah yang telah dilaksanakan bukan sekadar tindakan reaktif, sebaliknya satu usaha berterusan bagi mencapai matlamat yang disasarkan.
2: Pihak KPM sememang ia telah pun memperkuatkan mekanisme-mekanisme yang sedia ada. Nombor satu, berkenaan dengan SPI kita untuk laporan SOP 137 berkenaan dengan pelaporan dan juga tindakan menangani isu disiplin murid, itu nombor satu. Nombor dua, usaha ini diperkukuhkan lagi dengan usaha-usaha seperti program pembangunan karakter generasi madani yang memperkukuhkan dan membina karakter murid secara holistik untuk menyeimbangkan dimensi intellectual, sosial dan juga spiritual.
0: Wong Kahwo. Usaha pemeliharaan warisan dan menghidupkan semula kawasan pusat bandar terus dipergiat. Ke arah itu, RM1 juta diperuntuk menerusi program Geran Pusat Bandar Kuala Lumpur 2026 telah menyokong inisiatif tersebut. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yeo berkata, setiap projek yang diluluskan akan menerima geran antara RM30,000 hingga RM100,000.
3: Saya berharap semua pihak yang berminat hasil yang mempunyai idea-idea baru akan memohon semua kriteria nanti Think City akan bagi, dan saya berharap untuk bekerjasama mendapatkan idea-idea baru untuk menghidupkan Kuala Lumpur. Okay. Infrastruktur, kerajaan dan pihak swasta sedang melabur untuk membina ataupun menaik taraf banyak bangunan, tetapi aktiviti itu yang kita nak dengar daripada pemegang taruh kita, apa jenis aktiviti yang mereka nak, dan yang paling penting adalah untuk DBKL terus membuat town hall untuk mendengar pandangan dan idea daripada semua yang bekerja yang hidup di Kuala Lumpur.
0: Hina Yeo. Malaysia merekodkan ketibaan 17.5 juta pelawat antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Tourism Malaysia, Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim berkata, perkembangan positif itu bukti serta pelancongan negara kekal berada pada landasan kukuh. Tourism Malaysia juga memberi tumpuan kepada usaha menarik pelawat berkualiti tinggi dari pasaran ASEAN dan Asia Timur selain berkukuh kerjasama dengan syarikat penerbangan bagi membuka lebih banyak laluan terus ke Malaysia.
4: Alhamdulillah, dengan 3.4% ini banyak disokong oleh negara-negara seperti ASEAN, China, Japan, Australia dan juga negara seperti Taiwan, Hong Kong dan sebagainya lah. Malah beberapa negara di Asia Tengah turut mencatatkan peningkatan yang ketara seperti Uzbekistan, Kazakhstan dan Turkmenistan yang telah menunjukkan kedatangan pelancong yang tinggi lah dengan keadaan geopolitical tension ini.
0: Muhammad Amirul Rizal Abdul Rahim. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan lebih 7,000 tempat duduk tambahan menerusi perkhidmatan Trend Electric ETS sempena PRN Johor. Bagi menggalakkan pengguna perkhidmatan itu, KTMB telah menawarkan diskaun 20% bermula esok hingga hari ini. Ia melibatkan 4 perjalanan laluan KL Central, JB Central, KL Central serta 4 lagi laluan JB Central, Gemas JB Central. Penambahan perkhidmatan itu dibuat selain permintaan tinggi selepas tiket tren tambahan yang mula dijual pada 19 Jun lalu habis dijual.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, saingan kini tertumpu kepada 8 pasukan terbaik dengan perlawanan merebut slot ke separuh akhir bermula pada awal pagi Jumaat. Membabitkan pertembungan antara Perancis dengan Maghribi, diikuti Spanyol, Belgium, Norway, England dan Argentina, Switzerland. Kemuncak Piala Dunia 2026 dijadual pada 20 Julai.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, tiada bukti akan berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran susulan laporan pertubuhan buruh antarabangsa ILO yang menganggarkan kira-kira 80 juta pekerja ASEAN berpotensi terkesan akibat perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif Gen AI. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Had umur persaraan kekal 60 tahun. Pelaksanaan e-invoice KWSP pekerja asing dipertimbang. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar. Lagi menyegarkan dan juga saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini, akan menemani anda sehinggalah pukul 9 pagi nanti. Baiklah, macam mana dengan keadaan kamu pagi ni? Macam mana dengan mood kamu? Masih lagi ceria atau masih lagi bertenaga? Atau sekarang ini tengah berfikir, pagi ini saya mau sarapan apa? Mau makan apa? Mau minum apa? Sambil-sambil dalam perjalanan tu kan, sambil-sambil ada yang masih lagi dalam kenderaan ni, bolehlah berfikir pagi ini mau sarapan apa, mau makan apa, mau minum apa. Baiklah, sambil-sambil berfikir tu kan, ada satu cerita yang ingin saya kongsikan, agak sedikit lucu dan juga menarik, iaitu berkenaan dengan seorang wanita. Nasi lemak bungkus buat wanita ini teruja, kaut-kaut guna sudu, ingatkan dapat telur lebih, tetapi rupanya hanya ilusi. Dan juga nasi lemak bungkus ini sememangnya menjadi pilihan ramai untuk sarapan kerana ianya mudah dibeli dan juga mengenyangkan. Dan lebih mengembirakan apabila sesekali terasa seperti mendapat lauk tambahan kan, walaupun hanya sepotong telur ataupun kalau kita nampak beberapa hirisan timun. Namun itulah yang berlaku kepada seorang wanita apabila dia menyangka nasi lemak yang dibelinya datang dengan hidangan ekstra. Dan juga kegembiraan itu bagaimanapun tidak bertahan lama selepas dia menyedari perkara sebenar, malah insiden tersebut mengundang gelak tawa ribuan netizen. Baiklah, ceritanya berkenaan dengan perkongsian di Threads, iaitu seorang wanita dikenali sebagai Natasha berkongsi pengalaman lucunya selepas membeli nasi lemak di sebuah gerai berhampiran rumahnya di Shah Alam. Dan juga ketika sedang menikmati sarapan, dia tiba-tiba menyedari seolah-olah terdapat beberapa hirisan timun dan juga sepotong telur rebus tambahan di dalam bungkusan nasi lemak tersebut. Jadi melihat lauk lebih itu, dia tambah berlengah pun terus cuba mengambilnya menggunakan tangan kerana menyangka peniaga telah memberikan hidangan tambahan. Namun semakin dicuba, semakin pelik. Kerana telur dan juga timun tersebut langsung tidak boleh diambil. Mesti ada yang berfikirkan macam mana kan? Okeylah, selepas diamati dengan lebih teliti, barulah si Natasha ni menyedari bahawa telur dan juga timun yang dilihatnya itu sebenarnya hanyalah gambar yang dicetak pada surat khabar lama yang digunakan sebagai pembungkus nasi lemak. Jadi disebabkan lapisan plastik pembungkus agak jernih, jadi gambar tersebut pun kelihatan sangat realistik sehingga mudah mengelirukan sesiapa yang melihatnya. Natasha mengakui dia sendiri tidak dapat berhenti ketawa apabila menyedari perkara sebenar. Lebih-lebih lagi ketika itu dia sedang benar-benar lapar. Dan juga dalam perkongsiannya, Natasha turut berseloroh bahawa kebanyakan nasi lemak yang dijual sekarang kadangkala hadir dengan lauk yang agak sederhana. Dan juga ada yang tidak meletakkan kacang ataupun ikan bilis, maka manakala telur pula hanya diberikan dalam kuantiti yang sangat kecil. Jadi mungkin disebabkan itulah apabila ternampak sesuatu yang kelihatan seperti telur dan juga timun tambahan, Natasha ni terus menganggap dirinya mendapat rezeki lebih pada pagi tersebut. Dan juga perkongsian Natasha ini pantas mencuri perhatian ramai pengguna media sosial. Orang rata-ratanya mengaku mereka juga mungkin akan melakukan perkara yang sama jika berada dalam situasi tersebut. Ada yang bergurau mengatakan pembungkus surat khabar itu benar-benar berjaya memperdayakan pelanggan. Manakala ada juga yang menganggap kejadian itu sebagai salah satu pengalaman paling lucu ketika
membeli nasi lemak. Dan juga pagi ini, jom kita tengok antara komen yang mencuit hati lah. Komen-komen netizen, ada yang cakap ilusi rupanya. Kaut-kaut dengan sudu tidak dapat. Rupanya kabar, gambar surat kabar lama. Ada yang cakap kena skema. Ada juga yang cakap for illustration purpose only. Walaupun kisah ini sangat ringkas, ia membuktikan perkara kecil dalam kehidupan seharian juga mampu menghiburkan ramai orang. Kan, siapa yang sangka hanya kerana sebungkus nasi lemak yang dibalut menggunakan surat khabar lama menjadi satu momen lucu berjaya membuatkan ribuan netizen ketawa bersama. Dan sebenarnya juga bila kita mendapat ilustrasi begini kan, anda adalah orang yang bertuah. Kenapa? Sebab tidak semua orang akan mendapatkan ilustrasi yang sama sebiji dengan apa yang kita makan. Jadi bila kita dapat satu surat khabar dengan gambar yang sama dengan lauk yang kita makan tu kan, sebenarnya bagi saya anda adalah orang yang bertuah kerana rata-rata tidak akan mendapat ilustrasi yang sama kan. Jadi betul juga lah, momen beginilah yang sebenarnya pagi-pagi boleh menceriakan anda. Pagi-pagi sebenarnya boleh menceriakan kita. Dan juga bila kalau kita sendiri duduk, benda-benda beginilah yang akan terimbas kembali dalam fikiran kita, terngiang-ngiang di fikiran dan juga akan membuatkan kita kadang-kadang ketawa sendiri. Sebab perkara-perkara begini walaupun kita nampak kecil kan, dia sebenarnya mengembirakan hati kita. Apalagi pagi-pagi begini, mungkin sebelum pergi kerja ada yang murung, sesak di atas jalan raya, lambat masuk office, dapat pula gambar makanan yang begini. Sebenarnya momen begini ataupun perkara begini yang kita anggap kecil tapi sebenarnya boleh menggembirakan hati kita yang pada ketika itu mungkin ada yang sedih ataupun ada yang tengah panas, marah kan. Jadi kita orang bilang ni kan, anggaplah, rakamlah sebanyak mana pun memori-memori yang ada di depan mata. Kalau kita rasa benda itu melucukan untuk kita, tidak salah kalau kita mengabdikan perkara begitu untuk kita sendiri supaya kita rasa gembira ataupun rasa benda itu boleh menjadi kita teringat kembali. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam berita Keningau FM. Dan juga selepas itu juga kita akan mengikuti berita sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kalau kita berhiburkan pagi anda pada pagi ini? Jom kita layan dulu lagu daripada Gamawan, Sayang di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: ikuti Infosultan di Kedengau FM.
1: Baiklah, pagi ini saya kongsikan kepada anda seperti biasa info sukan dan juga kita mulakan sukan dalam negara. Sukan bola sepak had umur 70 tahun terajui farm tidak relevan kerana kebanyakannya sudah mulai lupa. Muzakir, cadangan had umur calon kepimpinan Persatuan Bola Sepak Malaysia farm sehingga 70 tahun disifatkan tidak lagi relevan. Sebaliknya, had maksimum 60 tahun dianggap lebih sesuai bagi memastikan badan induk itu dipimpin individu yang masih cergas dan mampu membuat keputusan terbaik. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Hamid berkata, had umur 70 tahun dilihat terlalu tinggi kerana kepimpinan FAM memerlukan individu yang mampu bekerja di bawah tekanan selain membuat keputusan secara rasional demi kepentingan bola sepak negara. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Kelantan FC dan bekas Naib Presiden Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA itu turut berharap Kongres Pemilihan FAM akan datang berlangsung secara telus tanpa dipengaruhi mana-mana pihak. Menurutnya, amalan demokrasi yang sihat perlu terus diperkasakan dengan memberi ruang kepada pertandingan bagi jawatan tertinggi badan induk itu.

Sohoyik bakal menjadi tumpuan pada terbuka Jepun minggu depan apabila memulakan era baharu beregu lelaki negara menerusi kombinasi percubaan yang diharapkan mampu memberi nafas segar kepada kem badminton kebangsaan. Pasangan itu yang digandingkan buat kali pertama oleh ketua jurulatih Harry Iman Pergandi dijadual memulakan kempen di Gimnasia Metropolitan Tokyo menentang beregu Taiwan Li Fang Jian yang menghuni ranking ke-18 dunia. Sekiranya melepasi halangan pertama itu, Wei Chong dan juga Wu Yik dijangka berdepan cabaran lebih getir pada pusingan kedua sama ada menentang pasangan Perancis Crystal Popov Toma dan juga Junior Popov atau pilihan kedua dari Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri. Malah ujian lebih sukar menanti di suku akhir apabila mereka berpotensi bertemu beregu Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan juga Moh Reza Pahlevi Isyafani atau pasangan England Ben Len dan Sin Wendy. Gandingan baharu Man Wei Chong dan juga So Wee Yik bakal menjadi tumpuan kepada terbuka Jepun minggu depan apabila memulakan era baharu beregu lelaki negara menerusi kombinasi percubaan yang diharapkan mampu memberi nafas segar kepada kem badminton kebangsaan. Pasangan itu yang digandingkan buat kali pertama oleh ketua jurulatih Harry Iman Pergandi dijadual memulakan kempen Gimnasia Metropolitan Tokyo menentang beregu Taiwan Li Fang Chi dan juga Li Fang Jian menghuni ranking ke-18 dunia. Turut mencuri perhatian ialah gandingan Aaron Tai dan juga Kan Kai Xing yang akan mengharungi kejohanan terakhir bersama menentang pasangan ranking ke-8 dunia dari China, Cheng Bo Yang dan juga Liu Yi. Sementara itu, juara bertahan Go Zifei dan juga Nur Izzuddin Rumsani yang menghuni ranking ke-6 dunia akan membuka kempen menentang beregu China, Hu Keyuan dan juga Li Xiangyi. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan bola sepak. England kena pastikan Haaland tidak dapat bola. England perlu mencari jalan bagi memutuskan bekalan bola kepada Erling Haaland jika mahu menyingkirkan Norway dan mara ke separuh akhir Piala Dunia. Pemain tengah England, Morgan Rogers, mengakui sukar untuk menghalang Haaland sepenuhnya namun percaya cara terbaik adalah memastikan penyerang Norway itu tidak menerima terlalu banyak peluang di depan gawang. Haaland yang sudah menjaringkan 7 gol pada kejohanan kali ini menjadi ancaman terbesar buat skuad kendalian Thomas Tuchel menjelang aksi suku akhir di Miami pagi Ahad ini. Adakah sesiapa yang pernah menghentikan Haaland? Saya tidak pasti, tetapi kami akan cuba. Dia pemain yang sangat luar biasa. Apa yang dilakukannya dan jumlah gol yang dijaringkan membuktikan betapa hebatnya dirinya. Penyerang berusia 25 tahun itu sudah 4 musim mengganas dalam Liga Perdana Inggeris EPL bersama Manchester City dan ramai pemain England cukup mengenali keupayaannya. Bagaimanapun, Rogers mengingatkan bahawa Norway tidak hanya bergantung kepada Haaland semata-mata, sebaliknya turut memiliki pemain berkualiti seperti Kapten Arsenal Martin Odegaard. England hadir dengan keyakinan tinggi selepas kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico pada pusingan 16 terbaik meskipun beraksi pada 10 dengan 10 pemain. Dalam perkembangan lain, skuad England turut menerima suntikan moral apabila pemain tengah berpengalaman Jordan Henderson kembali ke kem latihan selepas menjalani pembedahan akibat kecederaan lengan yang dialami ketika meraihkan kemenangan ke atas Mexico.

Baiklah, sebentar nanti pukul 8 tepat kami akan bawakan kepada anda berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Keningau FM, Hebat Syoknya.

dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. RUU pewarisan harta orang Islam dijangka dibentang pada sidang DUN Sabah tahun ini. Convention Revolusi Perburuhan Platform